Selamat pagi Brodo Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat pagi ya buat kamu semua. Gue mau nyapa-nyapa buat lo semua yang mungkin lagi di perjalanan, lagi di kendaraan, lagi di mobil mungkin ya. Selamat pagi. Selamat pagi juga buat lo semua yang hari ini, pagi hari ini lagi santai-santai menikmati waktu barengan sama keluarga di rumah. Dan buat lo semua yang pagi hari ini lagi tune in di 105 FM Pro 2 FM Jakarta dimanapun dan kapanpun ya. Gue ucapin selamat pagi juga. Dan buat kamu yang lagi tune in dengerin Pro 2 FM di aplikasi RR Digital, selamat pagi juga. Mungkin buat kamu semua yang baru tahu ya, ternyata bisa dengerin Pro 2 FM Jakarta di aplikasi RR Digital. Tenang aja ya, lo bisa langsung buka App Store atau Play Store kamu, langsung dicari aja RR Digital. Download, udah deh, bisa lo langsung dengerin Produk FM Jakarta dimanapun dan kapanpun. Yeah, jadi lo bisa seru-seruan di situ juga, ngobrol-ngobrol di live chatnya. Dan tentunya ya sekarang lebih mudah gitu ya mendengarkan radio karena bisa dimanapun dan kapanpun. Jadi buruan teman Produk, langsung download sekarang juga di App Store atau Play Store aplikasi RRI Digital.

0: Sarapan hari ini, story. Motor mogok, story. Kesel karena chat gak dibales, story. Semua masuk story.
1: Apa semua harus dibagikan?
0: Hah? Siapa lo?
1: Aku, suara logika yang sudah lama kamu bisukan.
0: Hah?
1: Privasi itu mahal, bro. Jangan semua dikasih gratis ke dunia maya.
0: Tapi seru, woy.
1: Seru itu boleh. Tapi hati-hati. Sekali unggah, jejak digital nggak bisa dihapus.
0: Hah?
1: Hidup itu bukan reality show, bro.
2: Sosial media seru, tapi privasimu lebih berharga.

Selamat pagi Bro Dua Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemani sama Edi, teman lo di pagi hari ini tentunya . Mungkin buat lo semua yang pagi hari ini udah memikirkan agenda gitu ya. Lo pingin ngapain di hari Sabtu ini? Mungkin lo pingin makan-makan, hunting makanan, atau mungkin lo pingin nonton. Ini jadi salah satu kegiatan yang mungkin gue rekomendasiin banget, karena emang sekarang di bioskop lagi banyak banget film-film bagus. Dan juga nanti juga di akhir bulan bakal ada Spider-Man nih teman Bro 2. Tapi gue belum ngomongin Spider-Man, itu nanti gue bakal ngobrolinnya. Sekarang gue mau ngomongin soal salah satu film yang lagi tayang juga, ada The Odyssey teman Bro 2. Dimana ini menarik juga untuk dibahas ya, karena emang sutradaranya Christopher Nolan ini kembali mengandalkan efek yang bisa dibilang efek praktis gitu ya dalam proses syuting film The Odyssey. Jadi mungkin kalau lu udah nonton filmnya atau mungkin lu udah lihat trailernya, lu udah tahu ya emang di film ini ada para raksasa Laestrygonians. Jadi tim produksi ini menggunakan aktor dan juga stunt performer dengan tinggi badan yang sangat berbeda. Lalu memanfaatkan teknik force perspective, agar ukuran mereka tampak jauh lebih besar di kamera teman Pro 2. Jadi tidak menggunakan CGI ya, bisa dibilang mungkin Christopher Nolan meninggalkan CGI ini teman Pro 2. Dan menurut Matt Damon juga, produksi ini merekrut stuntman bertinggi sekitar 7 feet atau mungkin sekitar 213 cm. Dan memasangkannya dengan stunt performer bertinggi di bawah 5 kaki atau sekitar 152 cm teman Bro 2. Nah, pendekatan ini dipaduin dengan tentunya penataan kamera dan juga efek visual yang secukupnya, sehingga adegan yang kamu tonton nih, adegan raksasa, gak bergantung pada efek CGI sebagai cara utama menciptakan ilusi ukuran teman Pro 2. Wow, gokil ya. Mungkin buat lo semua yang udah nonton, lo udah ngeliat gimana pemerannya. Mereka menggunakan benar-benar aktor dan juga stuntman yang mungkin tinggi badannya di atas rata-rata ya, sekitar 2 meter. Dan tentunya performer yang mungkin di bawah itu juga perbedaannya cukup jauh. Jadi mungkin itu membuat secara visual si raksasa ini terlihat seperti raksasa beneran gitu. Jadi coba kasih tahu teman-teman berdua, buat lo yang sudah nonton film The Odyssey, kira-kira worth it atau enggak nih buat ditonton? Let me know ya.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Selamat pagi Pro 2 Jakarta, teman-teman kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Masih ditemani sama Edit di hari ini, tentunya di hari Sabtu 25 Juli 2026. Kalau tadi gue udah ngomongin soal The Odyssey, nggak afdol kayaknya ya kalau gue nggak ngomongin salah satu upcoming movie juga yang bakal mulai tayang di akhir bulan ini, teman Pro 2. Yes, ada The Spider-Man Brand New Day. Di mana? Kalau kemarin-kemarin sempet rame ya, banyak rumor ya mengatakan kalau salah satu pemeran di Spider-Man Brand New Day ini adalah Sadie Sink. Mungkin buat lo semua yang gak tahu, Sadie Sink ini juga pernah bermain dan mungkin namanya juga terkenal gara-gara dia berperan di Stranger Things. Nah, setelah rumor banyak beredar, konspirasi, teori-teori yang beredar gitu ya di internet, akhirnya Sadie Sink ini mengkonfirmasi mengenai perannya di film Spider-Man Brand New Day, teman Pro 2. Jadi dalam sebuah video yang diupload oleh Spider-Man Movie, bintang Stranger Things ini menyampaikan 3 hal penting yang mungkin jadi clue besar ya untuk menanggapi banyak spekulasi penggemar di internet nih. Jadi Sadie Sink menegaskan kalau dirinya, yang pertama, dia bukan Spider-Man. Dan yang kedua, ini juga salah satu yang cukup ramai juga dibicarakan, tapi dibantah langsung oleh Sadie Sink kalau dia bukan juga Aunt May atau Bibi May ya. Dan yang bisa dikonfirmasi, ini udah jelas, dia memastikan kalau dirinya ini juga akan hadir di film Spider-Man Brand New Day, teman Pro 2. Jadi fans ini diminta buat bersabar dan ternyata menemukan jawabannya sendiri ya buat perannya ketika nonton filmnya nanti di bioskop, teman Pro 2. Wow, ini berbeda ya sama Tom Holland ya. Mungkin kalau Tom Holland posisinya sebagai Sadie Sink, kayaknya udah bocor. Tapi masih banyak ya, maksudnya teori-teori, spekulasi-spekulasi fans juga yang bilang kalau Sadie Sink ini bakal menjadi Gwen Stacy. Kemudian ada yang bilang jadi Miles Morales. Gak tahu kenapa jadi Miles Morales juga gitu ya. Dan banyaklah spekulasi-spekulasi yang mungkin beberapa juga udah dibantah, teman Pro 2. Nah, menurut lo kira-kira bakal jadi apa nih? Sadie Sink bakal meranin apa di film Spider-Man Brand New Day nanti?

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemani sama Edi, temani lo di pagi hari ini tentunya di Sepada ya, selamat pagi teman Pro 2. Dan buat lo semua teman Pro 2 di pagi hari ini, mungkin lo boleh update dulu ya, aktivitas lo di pagi hari ini. Mungkin buat lo yang lagi olahraga, lagi jogging, atau mungkin lagi bersepeda di pagi hari ini, boleh kali update-update dikit, cerita-cerita dikit ya, aktivitas lo di pagi hari ini udah muter kemana aja. Atau mungkin buat lo semua juga bisa update, bisa cerita di pagi hari ini, mau seru-seruan juga boleh ya. Pokoknya langsung bisa merapat aja di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05, atau bisa merapat di Instagram-nya Pro 2 FM Jakarta di @Pro 2 FM Jakarta.

Tahukah kamu fakta menarik tentang lebah? Lebah adalah makhluk kecil yang super hebat. Gak cuma menghasilkan madu yang manis, tetapi mereka juga punya peran penting sebagai penyerbuk tanaman. Tanpa lebah, banyak buah dan sayuran yang mungkin gak bisa tumbuh. Wow banget kan? Oh iya, satu fakta lagi. Lebah pekerja biasanya hanya hidup selama 6 minggu. Tetapi, selama hidupnya mereka bisa menghasilkan sekitar setengah sendok teh madu. Kebayang gak sih kerja kerasnya mereka untuk menghasilkan satu toples madu?

Masih di sepada selamat pagi teman Pro 2, masih ditemani sama Edi di pagi hari ini tentunya ya. Dan baru aja ada Justin Bieber yang sudah nemenin lo di pagi hari ini. Tapi kalau ngomongin soal Justin Bieber, ini mungkin gara-gara penampilannya yang bisa dibilang sukses ya. Pertama di Coachella, itu jadi panggung besar comeback-nya dia. Dan kemarin juga yang masih hangat adalah penampilannya dia di final Piala Dunia 2026. Nah sekarang ini ada sebuah laporan yang bilang kalau Justin Bieber ini sedang dipertimbangkan untuk jadi penampil dalam pertunjukan halftime show Super Bowl 2027 di SoFi Stadium. Wow, ini tentunya menjadi salah satu kandidat kuat juga karena memang kita tahu Justin Bieber dengan banyak lagu-lagunya yang udah terkenal dan mungkin juga gara-gara penampilannya di dua panggung besar terakhir ini membuat namanya masuk ke dalam list dan juga menjadi pertimbangan untuk penampil di halftime show Super Bowl 2027. Menurut lo gimana teman Pro 2? Apakah Justin Bieber cocok buat tampil di Super Bowl tahun 2027? Atau mungkin lu punya nama lain? Kalau punya nama lain, coba kasih tahu ke gue ya.

Salah satu musisi internasional yang akan tampil di Indonesia, teman Pro 2, ada The Weeknd, yang dimana dia baru aja memecahkan rekor setelah Doi menutup turnya di Prancis dengan jumlah penonton terbanyak di antara semua artis yang tampil di Prancis musim panas ini, teman Pro 2. Ini menjadi angka yang menarik karena konsernya dia, turnya dia, ini berhasil menarik lebih dari 500 ribu penggemar dalam 8 konser di stadion, teman Pro 2. Wow, gokil eh. Seorang The Weeknd, kita gak usah raguin lagi ya, emang Doi pasti selalu bisa menarik penggemarnya. Apalagi mungkin nanti di September ya, September Doi bakal main ke Indonesia, bakal menggelar tur di Jakarta International Stadium. Kira-kira nanti di Jakarta Doi bakal mecahin rekor lagi atau enggak nih di tanggal 26 dan juga 27 September 2026, teman Pro 2. Coba kasih tahu kira-kira bakal ada berapa orang yang datang ke Stadium JIS buat nonton The Weeknd besok.

0: ingat malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: pagi teman Pro 2.
1: Terus sama FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu. Masih ditemani sama Edi temani lo di pagi hari ini, tentunya di sepada special weekend. Dan sudah memasuki jam 9 pagi. Berarti masih ada 1 jam lagi gue bakal temenin lo semua di pagi hari ini, tempat Pro 2. Buat lo semua yang pengen seru-seruan, pengen merapat, pengen cerita, lo udah ngapain aja di pagi hari ini sampai jam 9, lo boleh langsung merapat aja di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105, atau bisa langsung di Instagramnya Pro 2 FM Jakarta di @pro2fmjkt.

0: Gue baru sadar ya, sahabat itu gak harus selalu ada pas seneng doang. Tapi pas gue jatuh, dia yang pertama bilang, gue di sini.
1: Iya sis, kadang kita lupa, temen tuh bukan soal siapa yang paling banyak ketawa bareng lo, tapi siapa yang mau denger lo nangis tanpa ngejudge.
0: Yes, yang ngingetin lo pas lo mulai salah jalan, tapi gak ninggalin lo juga.
1: Dan yang support lo jadi versi terbaik lo, bukan saingan, tapi satu tim.
0: Benar, persahabatan itu tuh bukan tentang seberapa lama kalian kenal, tapi seberapa tulus kalian saling jaga.
1: Jadi, hargai yang lu punya sekarang, karena sahabat kayak gitu gak datang dua kali.
2: Persahabatan sejati bukan datang karena sempurna, tapi karena saling percaya.
3: Lagu-lagu favorit kamu pastinya

Selesai apa Pro 2 Jakarta? Tempat terbaik kamu. That was Nicky with a take a change with me. Udah go play di pagi hari ini teman Pro 2. Dan Doi ini baru-baru ini ngasih bocoran ya soal lagu barunya nih. Jadi Nicky Zevanya bilang akan rilis musik baru yang merupakan perpaduan dari seluruh karya sebelumnya. Menarik ya. Kira-kira judulnya apa teman Pro 2? Apakah Take a Loose Every Summertime? Enggak ya. Itu ngaco gue aja sih. Atau High School in Indigo? Enggak juga ya. Kan perpaduan dari seluruh karyanya. Enggak sih, itu bohong ya. Ya udah teman Pro 2, kira-kira gimana nih? Udah enggak sabar enggak sih dengerin lagu barunya Nicky Zevanya? Kira-kira akan dibawa senangis apa lagi sama karyanya dia. Tapi sekarang kita bakal move dulu ke lagu selanjutnya. Gue mau luncurin satu lagu. Ini juga mungkin sempet rame di era tahun berapa? Berarti 17, 18, 19 sekitar tahun itu ya. Gue bakal play satu lagu dari Eco Smith dengan Cool Kids.

0: dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

That was Jenny with Mantra sama Bro 2. Salah satu single yang masuk dalam album terakhir dari Jenny, yaitu Ruby. Tapi yang menarik adalah kemarin dia sempat ngeganti foto sampulnya ya. Ya mungkin ini jadi pertanda memasuki era barunya yang akan merilis album baru nih teman Pro 2. Dan ini juga udah dimulai dengan perilisan single Less Than a Lover ya dari Jenny, yang menurut gua sih sangat berbeda sekali ya genrenya ya. Jadi kayak kalau menurut gua ini lebih ke cewek-cewek kalem gitu kan. Pokoknya beda banget deh lagu terbarunya, single comebacknya. Jadi gimana teman Bro 2, menurut lo, are you gonna say yes for this comeback single, or maybe you're gonna say no for this single? I think it's

Selesai PP Bro 2 Jakarta ya teman-teman kamu. Masih bareng sama Edit. Tapi kayaknya pagi hari ini usai sudah tugas gue ya nemenin lo di pagi hari ini teman Bro 2. Sudah hampir jam 10 pagi, jadi waktunya gue buat pamit nemenin lo di hari Sabtu ini ya. Habis ini tentunya masih bakal dilanjut sama penyiar-penyiar keren lainnya sampai nanti malam tentunya. Nemenin lo yang menikmati weekend ini di hari Sabtu ya. Semoga lo happy di hari ini dan semoga lo bisa menikmati waktu weekend kamu dengan baik tentunya ya. Alright, kalau gitu terima kasih dan sorry mungkin ada salah kata atau mungkin ada pesan-pesan yang mungkin belum sempat gue bacain ya. Ini ada dari David Siburian nih ya. Habis ini lo juga bisa request tentunya teman Pro 2 buat lo yang pengen dengerin lagu favorit lo kamu di play di Pro 2 FM juga boleh banget langsung merapat ya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye teman Pro 2.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar
2: Cakrakan,
3: Raisa
4: Mahen,
5: Mahalini.
0: Info Pro 2.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng gua Oza.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, Jenny comeback dengan single solo terbarunya berjudul Less Than A Lover di weekend ini. Lagu yang dirilis bersama dengan music videonya ini menjadi karya baru dari Jenny setelah album solo debutnya Ruby. Dalam karyanya, Jenny sendiri terjun langsung untuk membuat lagu tersebut, seperti menulis lirik, menggarap musik, hingga proses penggarapan video musiknya.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya. Dua Indonesia powerhouse One Big Screen Takeover. Di season 4 ini keduanya bakal memerankan villains utama, yaitu Agnes Mo sebagai Lila Hot dan juga Anggun sebagai Amisa Hot. Diangkat dari novel bestseller Gone Tomorrow karya Lee Child, ceritanya bakal ngelanjutin aksi Jack Reacher setelah tragedi subway yang ada di New York.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, grup band Indonesia For Revenge resmi mengisi soundtrack dari film Spider-Man Brand New Day. Hal ini disampaikan oleh vokalis dari For Revenge yaitu Bonix dalam unggahan di Instagramnya.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2, kita lanjut lagi ke Pro 2 Hitlist.
1: Info Pro 2.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.
0: Waktunya Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 bareng gue Oza ya. Di pagi hari menjelang siang hari ini, teman Pro 2, pastinya di hari Sabtu di tanggal 25 Juli, Oza sudah siap nemenin kamu dan juga muterin requestan kamu sampai jam 12 siang nanti ya. Jadi buat kamu yang pengen request, jangan lupa langsung aja ikutan di WhatsApp di 0811 800 105, dengan format nama, spasi, lokasi kamu di mana, dan juga requestannya apa ya. Setiap Oza siaran pasti ada topiknya dong. Kali ini Oza pengen tahu nih, kamu pengen makan siang apa sih di hari ini, teman Pro 2, di weekend kali ini ya. Kasih tahu Oza juga di 0811 800 105. Lagu opening di Pro 2 Hitlist kali ini, teman Pro 2, gue punya satu buah lagu dari Rocket Rockers ya. Ini merecycle lagunya Firsa Besari dengan April, coba di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

di pagi menjelang siang ini, gue tidak pernah akan lupa dengan kalian ya. Jadi langsung aja gue baca request yang sudah masuk di 0811-800-105 yang sudah ikutan Pro 2 Hitlist di pagi menjelang siang ini ya. Ini gue mau bacain dulu yang sudah ikutan pertama kali nge-WhatsApp ya. Ini ada siapakah dia? Ada Safia di Bekasi. Katanya mau request lagunya Malu-Malu dari dia dan juga Indah Kus. Katanya siang hari ini mau makan sayur bayam. Wow, enak ini. Ikan asin sambal dah. Ya Allah, komplit dah tuh ya. Pakai nasi gak nih kira-kira? Makasih, selamat tugas. Thank you, Safia di Bekasi. Emangnya teman Pro 2, kalau makan siang di weekend, paling enak tuh masakan rumahan ya. Kalau Safia katanya makan siang nanti, rencananya dia mau makan sayur bayam, ikan asin, sama sambal. Menurut gue itu combo yang paling joss, apalagi sambelnya sambel mangga, ya gak sih? Thank you, Safia yang ada di Bekasi. Ada juga Nasrudin yang ada di Pondok Gede. Katanya akhir bulan gini warteg aja, pakai tempe orek, telur, teri dikacangin, minumnya teh tawar anget. Sumpah Nasrudin, yang lo pesen sama kayak yang gue pesen di kantin bawah. Ada tempe orek, telur, terus gue teri sama toge tadi ya, minumnya teh manis anget kalau gue. Thank you buat Nasrudin yang sudah ikutan. Katanya Watch Me dari Silento atau enggak Save You Tears dari The Weeknd ya. Nanti coba gue cari, ditunggu Nasrudin yang makan siangnya kayaknya sama kayak gue nih teman Pro 2. Ada lagi Ian di Jati Bening, mau request lagunya Adam Levine yang judulnya Lost Star. Katanya Ian lagi flu, pengennya makan bakso yang super pedes. Wah ini cakep nih, kalau lagi pilek ya teman Pro 2, mungkin lo semua lagi pada flu di weekend ini. Bener, bisa makan bakso atau juga bisa makan sup ayam ya. Biar badan lo cepet fit, teman Pro 2. Katanya minumnya air putih hangat. Bener, kalau misalkan lagi flu, jangan coba-coba minum es ya. GWS buat Ian yang lagi flu. Semoga cepat sembuh ya. Dia pengen makan bakso siang hari ini. Wah, enak juga nih. Yang buzzer-buzzer ya. Ini gak bakal gue bacain teman Pro 2, jadi percuma sebenarnya. Buat kamu para buzzer-buzzer, gue lebih suka yang request yang dengerin Pro 2 FM nih. Kayak Safia, Nasrudin, Ian, dan kayak yang satu ini nih. Ada dari Tika yang ada di Tebet, katanya mau dengerin dong kak lagunya Mahalini. Yang judulnya Melawan Restu. Katanya kalau melawan restu itu restu. Melawan restu itu paling gak enak kak Oza. Oke bener, janganlah. Kalau misalkan kita udah tidak direstuin, jangan dipaksa-paksain, cari yang lain. Oke, katanya siang hari ini aku pengen makan mie ayam kak Oza. Dari kemarin kepengen makan mie ayam belum kesampaian. Mudah-mudahan siang hari ini kesampaian. Cakep. Jangan lupa makan mie ayam pakai ceker tuh, enak kayaknya ya. Buat kamu yang mau request lagu-lagu favorit kamu, masih bisa tunggu sampai jam 12 siang nanti teman Pro 2. Langsung aja WhatsApp di 0811-800-105. Dan juga gue lagi buka topik teman Pro 2. Hari ini lo pengen makan siang apa, kasih tahu gue sekarang juga. Oke, sekarang gue puterin satu buah lagu yang sudah di request sama Safia yang ada di Bekasi nih. Ada dia dan juga Indah Kus dengan Malu-Malu, cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: aku benar-benar nggak bisa konsentrasi buat belajar. Tugas-tugas numpuk, tapi tiap coba belajar, pikiranku selalu ngayang.
1: Aku juga pernah ngerasain, tapi aku ada nih beberapa tips yang bisa bikin kamu fokus.
0: Wah, mau dong, Nes.
1: So, first, coba buat daftar belajar yang teratur. Misalnya, 1 jam belajar, lalu istirahat 10 menit. Itu bisa bikin pikiranmu tetap fresh.
0: Kedengerannya sih masuk akal ya, Nes. Tapi kadang tuh aku masih aja suka kegoda buat buka sosmed.
1: Waduh, Gus. Coba matikan notifikasi di ponselmu saat belajar. Atau simpan ponsel di tempat yang jauh dari jangkauan.
0: Terus apa lagi, Nes?
1: Buat daftar tugas. Nah, tuliskan semua yang perlu kamu kerjakan, lalu prioritaskan. Mulai dari yang paling mudah atau yang paling penting. Terus, coba untuk belajar di tempat yang tenang. Mungkin di perpustakaan atau di sudut kelas yang sepi, biar kamu lebih fokus. Terakhir, jangan lupa untuk istirahat dan berolahraga sedikit. Otak juga butuh refreshing loh.
0: Aku juga mau coba deh.
1: Good, I'm sure you can do it.
0: Thank you ya, Nes.
2: Kal, lo pernah dengar gak sih tentang kewirausahaan sosial?
3: Pernah. Itu kan kayak bisnis yang tujuannya gak cuma cari duit, tapi juga bantu masyarakat gitu kan?
2: Bener banget. Misalnya, lo bikin produk atau layanan yang gak nambah cuma keuntungan doang, tapi juga bisa ngasih dampak positif ke lingkungan atau komunitas sekitar.
3: Jadi, lebih ke solusi masalah sosial ya. Kayak lo bikin usaha yang bantu pengangguran atau edukasi anak muda soal skill baru.
2: Iya, Kal. Coba deh, gimana kalau kita mulai aja? Siapa tahu bisa jadi peluang gede. Plus, bikin perubahan yang nyata buat masa depan.
3: Boleh. Kewirausahaan sosial bukan cuma bisnis kan, tapi juga investasi buat generasi berikutnya. Kita mulai sekarang. Siapa tahu jadi inspirasi buat orang lain.
2: Yoi, masa depan kita dibangun dari langkah kecil sekarang.
3: Setuju.

Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Masih barengan sama Oza sampai jam 12 siang nanti ya. Kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu, teman Pro 2. Sekarang juga, ya. Langsung aja WhatsApp di 0811-800-105. Dengan format nama, spasi lokasi kamu di mana dan juga requestannya apa. Jangan lupa gue lagi buka topik nih di siang hari ini, teman Pro 2. Lo pengen makan siang apa sih? Kasih tahu gue sekarang juga ya. Ada Bianoza yang ada di Srengseng, katanya mau request lagunya Afgan, Jodoh Pasti Bertemu. Pasti kalau itu mah ya. Siang ini pengen makan ayam geprek yang pedasnya nampol. Waduh, hati-hati ya, sakit perut nanti. Jangan pedas-pedas, tolong puterin lagunya. Oke, sudah masuk ke playlist buat penyiar dan semua kru yang bertugas. Tetap semangat, semoga sehat selalu. Terima kasih sama-sama, thank you juga buat Bianoza yang ada di Srengseng ya. Budi di Jalan Daan Mogot makan siang ini pakai roti isi kelapa. Apa kelapa isi roti? Request lagunya Vertical Horizon, Best I Ever Had. Terima kasih. Wah, terlalu tua kayaknya ya kalau kita muterin Vertical Horizon. Thank you buat Budi yang ada di Daan Mogot, mungkin bisa request lagu yang lain. Terima kasih. Ada juga siapa ini? Ah, yang gak ikutan topik gak bakal gue bacain ya. Gue buka topik di di siang hari ini. Gue lagi tanya sama lo semua nih, lo pengen makan siang apa di siang hari ini ya. Yang gak ikutan topik gak bakal usah bacain. Lanjut lagi di 0811-800-105. Ada Fitri yang ada di Celduk nih. Katanya siang hari ini gue pengen makan gado-gado za yang pedes nampol katanya. Mau request lagunya Pamungkas dong yang judulnya Kenangan Manis. Boleh, nanti di Oza puterin ya. Satu lagi di 0811-800-105. Ada dari Rika nih yang ada di Bekasi. Katanya siang hari ini aku pengen makan opor ayam. Kak Oza katanya kangen banget pengen makan opor ayam. Wah, dia mungkin lagi berasa Idul Fitri kali ya. Pengen dia makan opor ayam. Katanya jangan lupa ditambah sama bawang goreng. Wow, komplit tuh ya. Sama sambelnya juga tuh, sambel tumis biasanya. Thank you. Rika yang ada di Bekasi katanya mau request lagunya Nadine Amizah yang Bertaut. Boleh, bakal Oza puterin ya. Ditunggu aja. Tapi sekarang Oza mau puterin dulu satu buah lagu dari Afgan dengan Jodoh Pasti Bertemu.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Hitlist.
1: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Udah masuk di jam 11 siang, teman Pro 2. Masih ada 1 jam lagi nih buat kamu yang pengen request lagu-lagu favorit kamu ya. Jangan lupa siang hari ini Oza juga buka topik nih di Pro 2 Hitlist ya. Jadi Oza pengen tahu nih, kamu pengen makan siang apa di siang hari ini? Kasih tahu Oza ya. Sekalian juga requestan kamu dengan format, nama, spasi, lokasi kamu di mana, dan juga requestannya apa, teman Pro 2. Saat

0: Klar, gue salut deh tiap lihat lo naruh jualan di kantin. Rajin banget lo tiap pagi.
1: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
0: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka makanan lo.
1: Hehe, lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
0: Asli sih, mental lo juara banget, Klar.
1: Nah, kalau gitu, bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
0: Gas! Gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
1: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
0: Asik, semoga sukses juga, Clara.

Lanjut lagi di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2, waktunya Oza bacain request yang sudah masuk di 0811-800-105. Halo Kak, selamat siang, aku Ami di Bendungan Hilir ya, di Ben Hill. Katanya aku lagi pengen makan siang nasi goreng seafood. Wah enak juga tuh, pedes gak nih nasi gorengnya? Request lagunya Sambal Cipta dong, Jagat Rasa, thank you Kak, happy weekend. Happy weekend juga buat kamu, Emi yang ada di Bendungan Hilir ya. Ditunggu lagu Sambal Ciptanya. Ada juga Haidar Irfan yang ada di Sawangan Depok. Kalau gue makan siangnya biasa aja, sederhana aja, cuma tempe sama mie putih. Mie putih itu berarti apa ya? Bihun ya berarti ya. Mau diputri lagu dari Muse, judulnya apa aja deh, boleh. Ditunggu ya, nanti usah cariin lagu Muse-nya yang cocok buat nemenin kamu makan siang pakai tempe sama mie putih. Oke, lanjut lagi di 0811-800-105. Ada dari Tio nih. Tio yang ada di Cibinong. Katanya siang hari ini aku pengen makan sayur asem pakai ikan asin Kak Oza. Jangan lupa sambal dan minumnya es kelapa. Waduh, itu combo yang sangat manyus ya teman Pro 2. Makan sayur asem pakai apa tadi, ikan asin sama sambal, minumnya es kelapa. Aduh, nikmat mana lagi itu ya yang kamu dustakan teman Pro 2. Thank you. Katanya dia mau request lagunya Sheila on 7 dong, yang sederhana. Terima kasih Kak Oza, sama-sama. Thank you juga buat kamu Tio yang sudah ikutan request. Yang belum request masih Oza tunggu sampai jam 12 siang nanti. Dan jangan lupa kasih tahu kamu pengen makan siang apa hari ini. Oke?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kamu. That was Muse, teman Pro 2, dengan Starlight ya. Biar makin semangat nih, mungkin buat teman Pro 2 yang lagi nyetir di jalan ya. Hati-hati di jalan teman Pro 2, jangan ngebut-ngebut ya, biar selamat sampai tujuan. Lanjut lagi usah baca request yang sudah ikutan di 0811 800 105. Ada dari Tias nih, Tias yang ada di Tambun, Bekasi. Katanya makan siang ini Kak Oza, gue pakai ayam goreng, nasi anget sama es teh manis buatan mama. Waduh, enak juga tuh. Ayam goreng tuh ada macam-macam ya. Ada ayam goreng kriuk sama ayam goreng apa namanya? Ayam goreng bawang gitu teman Bro Dua. Dua-duanya tuh enak ya. Gue gak tahu kalau Tias ayam gorengnya yang mana. Tapi menurut gue itu enak banget sih. Makan ayam goreng siang-siang ya kan. Nasi anget dikasih sambal sama es teh manis. Wah, luar biasa ya. Lanjut lagi. Ada siapa nih? Ada siapa kamu namanya? Gak kasih nama. Katanya abis makan cungkring Bogor nih Kak. Ditemenin es teh manis juga panas-panas gini. Wah, bener. Emang cuaca di luar sana kayaknya lagi panas ya teman Pro 2. Udah beberapa hari ini gue lihat siang harinya cukup terik teman Pro 2 ya. Karena mungkin kita sudah masuk ke musim kemarau nih. Dan komplit banget kalau misalkan siang-siang ya minum es teh manis nih. Kayak siapa tadi ini, gak ada namanya soalnya. Katanya mau request lagunya Bernadia, Rabun Jauh. Oke, nanti Oza puterin ya. Ditunggu lagunya. Ada lagi di 0811 800 105. Ada dari Retno di Bintaro. Katanya mau request lagunya Fabio Asher yang judulnya Rumah Singgah. Oke. Katanya siang hari ini gue pengen ngerujak Kak sama teman-teman. Aih, ini dia. Komplit tuh ya. Panas-panas, ngerujak sama teman-teman. Rujaknya pedes, ya kan? Terus minumnya air putih dingin. Wah, itu seger banget teman Pro 2. Thank you. Buat Retno, ditunggu lagu Fabio Asher-nya ya. Lanjut lagi di 0811 800 105. Ada yang sudah ikutan request nih. Ada dari Tika. Ini Tika yang ada di Cawang nih. Katanya siang hari ini gua pengen makan ayam betutu. Wow, ayam betutu. Katanya pengen banget ayam betutu dari kemarin nih lagi.

Dengerin lagunya Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Katanya siang ini mau makan apa, masih bingung nih Kak Oza. Kira-kira enakan makan apa ya siang hari ini? Wah, ini jangan bingung-bingung dong. Kalau kamu pengen makan yang berat nih, menurut gua bisa dicoba ayam-ayaman juga oke ya. Mungkin kalau di akhir bulan kayak gini, atau mungkin yang baru gajian juga bisa ya. Mungkin lo bisa mengkonsumsi nasi-nasi Padang terbaik di daerah lo, teman Pro 2. Wah, itu mantep juga tuh ya. Pakai apa? Pakai ikan kembung ya kan. Terus bumbu rendangnya dibanyakin. Kalau gue sih sukanya pakai telur dadar sama peyeknya. Waduh, itu komplit banget teman Pro 2 ya. Itu dia yang udah Oza bacain di Pro 2 Hitlist kali ini. Waktunya Oza puterin yang sudah request lagu-lagunya cuma di 105 FM. Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini.

Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Udah jam 12 siang, teman Pro 2. Tandanya santai siang weekend nih sudah mengudara, teman Pro 2 ya. Pastinya Oza bakal menemani kamu sampai jam 2 siang nanti dengan informasi menarik dan informasi terupdate cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gak kerasa ya Piala AFF 2026 ini akan segera digelar nih teman Pro 2. Dan Timnas Indonesia ini akan diperkuat 12 pemain naturalisasi dalam Piala AFF 2026 ini. Dan ini akan menjadi rekor baru ya bagi tim Merah Putih. Dari 12 pemain ini hanya 2 yang sudah tampil dalam Piala AFF sebelumnya, yakni Jordi Amat dan juga Mark Klok, teman Pro 2. Jadi sebelumnya nih dalam sejarah Piala AFF, ini belum pernah Indonesia tampil dengan pemain naturalisasi lebih dari 5. Dan ini terjadi karena biasanya pemain naturalisasi ini gak bisa dipanggil saat Piala AFF, teman Pro 2. Pada edisi 2024 ya, ini hanya ada satu pemain naturalisasi, Rafael Struik. Dan juga di edisi 2022 ada 3 pemain naturalisasi yang masuk, yaitu Jordi Amat, Mark Klok, dan juga Ilja Spasojevic, teman Pro 2 ya. Namanya pada bagus-bagus banget, teman Pro 2. Dan sekarang ya Timnas Indonesia ini diisi oleh 12 pemain naturalisasi. Dan kita lihat aja ya, harusnya sih di atas kertas nih Indonesia bisa jadi juara di Piala AFF 2026. Bener gak teman Pro 2?

Susu cair segar memang akan terlihat lebih menggiurkan dan menyegarkan saat dikemas dalam botol kaca bening. Selain itu, botol kaca akan membuat susu cair terlihat lebih elegan. Banyak alasan mengapa susu dengan kemasan botol kaca bening terkesan lebih mewah. Di antaranya adalah rasa yang lebih enak, suhu dingin yang terjaga, dan ramah lingkungan. Susu yang disimpan dalam botol kaca bening ternyata bisa mengurangi kandungan nutrisi dalam susu. Dengan menggunakan botol kaca bening, perusahaan susu membiarkan produk mereka mengalami oksidasi cahaya. Kemasan kaca bening memungkinkan adanya reaksi antara cahaya dan nutrisi dalam susu, daripada kemasan plastik biasa atau kertas karton. Berbeda dengan botol kaca bening, kemasan plastik dan kertas karton didesain untuk mencegah cahaya masuk dan bereaksi dengan nutrisi dalam susu.

Masih di Sate Siang Weekend, teman Pro 2. Ini ada berita dari film yang masih lama banget sebenarnya dirilis ya. Tapi ternyata pertarungan antara dua film ini sudah mulai digaungkan nih, teman Pro 2. Ini Marvel gak bergeser ya. Ini Avengers Doomsday resmi bentrok dengan Dune 3 di hari yang sama, teman Pro 2. Jadi pertarungan terbesar di box office 2026 kini semakin resmi nih, teman Pro 2, karena Marvel dipastikan tidak mengubah jadwal rilis Avengers Doomsday sehingga film ini tetap tayang pada 18 Desember 2026 di tanggal yang sama. Dune 3 atau Dune yang ketiga nih, teman Pro 2, juga dijadwalkan hadir di bioskop. Jadi keputusan ini membuat dua franchise raksasa tersebut siap bersaing secara langsung untuk memperebutkan perhatian penonton di akhir tahun. Hingga saat ini nih belum ada tanda-tanda bahwa salah satu studio ini akan menggeser tanggal perilisannya. Kalau benar tidak ada yang mundur nih, teman Pro 2, ini akhir pekan pembuka ini menjadi potensi salah satu pertarungan box office terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Dan saya pengen tahu nih, kalau misalkan Dune 3 dan juga Avengers Doomsday tayang di hari yang bersamaan, lo pilih yang mana, teman Pro 2, untuk lo tonton duluan? Kalau gue jelas ya, Avengers Doomsday bakal gue tonton paling awal, teman Pro 2. Setuju gak?

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di santai siang weekend, teman Pro 2. Masih barengan Oza sampai jam 2 siang nanti ya. Siapa nih di antara kamu, teman Pro 2, yang lagi mencari pasangan ya, lagi mencari kekasih, teman Pro 2? Ini ada penelitian yang cukup unik menurut gue ya. Ini ada sejumlah penelitian yang menunjukkan bahwa perempuan ini cenderung lebih tertarik kepada pasangan yang sedikit lebih tua karena sering dikaitkan dengan kematangan emosional dan juga stabilitas. Kalau untuk prianya nih, teman Pro 2, ya untuk cowok-cowoknya nih cenderung memilih pasangan yang sedikit lebih muda. Jadi salah satu studi lintas budaya nih oleh psikolog David Bush ya, yang melibatkan lebih dari 10.000 responden di 37 budaya, ini menemukan pola preferensi usia tersebut muncul secara konsisten di berbagai negara, teman Pro 2. Meski begitu nih, jadi preferensi ini bukan aturan mutlak ya, karena kepribadian, nilai hidup, dan juga kecocokan tetap menjadi faktor utama dalam memilih pasangan. Bener banget, jadi menurut gue juga sama ya, gak terlalu lah berpengaruh lebih muda atau lebih tua, teman Pro 2. Yang penting yang menjadi ukuran itu adalah kepribadian menurut gue, nilai hidup dan juga kecocokan. Jadi percuma juga kalau misalkan kita laki-laki nih cari pasangan lebih muda tetapi ternyata tidak cocok, ya kan? Lebih baik yang lebih tua tetapi cocok. Begitu pula sebaliknya buat perempuan, gak mesti laki-laki yang lebih tua itu punya nilai hidup yang lebih baik atau mungkin kepribadian yang lebih baik ya. Jadi kita serahkan saja kepada intuisi kita dan kecocokan kita terhadap calon pasangan kita. Benar gak sih, teman Pro 2?

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Disrupsi BFM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Udah di jam 1 siang, teman Pro 2. Masih di Santai Siang Weekend ya, masih barengan Oza sampai jam 2 siang nanti nih, teman Pro 2. Siapa di antara kamu yang sudah menonton film yang sangat amat menakjubkan ya, yaitu film The Odyssey, teman Pro 2. Ini film yang sangat amat luar biasa, keren banget. Jadi buat kamu mungkin ya yang belum nonton, wajib banget deh menurut gue nonton film yang satu ini. Tapi teman Pro 2, ini dari sang miliarder ya yang ada di Amerika sana, teman Pro 2, yaitu Elon Musk nih. Ini menyatakan platform kecerdasan buatan miliknya yaitu Grok Imagine ini akan memproduksi film The Odyssey versi AI yang ia sebut akurat secara historis dan setia pada karya Homer sebelum akhir tahun ini, teman Pro 2. Jadi pernyataan tersebut nih yang diposting di X-nya Musk ya, setelah ia berulang kali mengkritik adaptasi The Odyssey garapan Christopher Nolan, terutama soal pemilihan pemeran. Dan ia menilai beberapa keputusan pemilihan pemeran terasa woke dan tidak menghormati akurasi sejarah, teman Pro 2. Jadi meski demikian ya, film Nolan yang dibintangi oleh Matt Damon dan juga Anne Hathaway ini sukses besar secara finansial dan juga memenangkan hati banyak penonton dan juga kritikus. The Odyssey ini meraup kurang lebih 264 juta US dollar pada pekan pembukanya secara global dengan rating penonton 97% di Rotten Tomatoes nih, teman Bro 2. Dan menanggapi isu adaptasi AI, ini Nolan sebelumnya menyampaikan bahwa gagasan teknologi menggantikan kreativitas manusia sepenuhnya adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Gimana menurut lo, teman Pro 2, gagasannya dari Elon Musk nih, apakah make sense atau enggak, teman Pro 2?

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Masih di Santai Siang Weekend, teman Pro 2. Belakangan hari ini ya, teman Pro 2, memang di siang hari. Ini tepatnya di kota Jakarta, kota Bekasi, yang gue rasain ya, teman Pro 2. Itu panas banget, teman Pro 2. Tetapi, misalkan di Jepang nih, teman Pro 2, sekarang ini lagi terkena yang namanya gelombang panas ekstrim yang sudah melanda Jepang dan menyebabkan lonjakan kasus gangguan kesehatan akibat suhu tinggi nih, teman Pro 2. Jadi di Tokyo ya, ini sebanyak 453 orang harus menjalani perawatan di rumah sakit hanya dalam satu hari dan mencatat rekor tertinggi sejak pendataan yang dimulai pada tahun 2010. Jadi dalam sepekan terakhir ya, sedikitnya 14 orang nih ini dilaporkan meninggal dunia akibat cuaca panas di Jepang. Sementara pemerintah terus mengimbau masyarakat untuk menjaga dehidrasi ya, dan juga memanfaatkan pendingin udara, teman Pro 2. Mudah-mudahan nih dampak cuaca ekstrim yang ada di Jepang ya tidak sampai ke Indonesia, teman Pro 2. Biar Indonesia adem-adem aja, jangan sampai kena yang namanya gelombang panas, teman Pro 2.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, siapa sih di antara kamu yang suka begadang nih, teman Pro 2 ya? Apalagi pas begadang nih, ngerasa tuh kamu kepikiran pengen punya pasangan nih, buat yang belum punya pasangan pastinya ya. Ternyata ada penjelasan ilmiahnya nih, teman Pro 2. Jadi sejumlah penelitian ya, ini menunjukkan bahwa begadang di malam hari ini dapat memicu keinginan lebih besar untuk menjalin hubungan romantis. Jadi hal ini terjadi karena suasana malam yang sepi ini sering membuat seseorang merasa lebih kesepian, lelah secara mental, dan juga minim distraksi. Akibatnya nih, kebutuhan emosional jadi terasa lebih kuat dibanding biasanya, teman Pro 2. Dan tenang aja ya, ini perasaan pengen punya pacar saat begadang ini umumnya hanya bersifat sementara dan biasanya akan berkurang setelah tidur yang cukup serta kembali beraktivitas di pagi hari atau di siang hari, teman Pro 2. Gimana nih? Menurut kamu valid gak nih ya sebuah penelitian yang bilang bahwa begadang ini bukan cuma bikin ngantuk, tapi juga bikin pengen punya pasangan? Kalau gue ya, teman Pro 2, kalau begadang itu selain bukan bikin ngantuk ya buat gue, tetapi malah bikin lapar loh. Bener gak sih, teman Pro 2?

kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Oza sudah harus pamit nih dari ruang dengar kamu semua. Thank you banget yang udah dengerin Oza dari jam 10 pagi sampai dengan jam 2 siang ini ya. Habis ini bakal ada chart Indonesia barengan Edit dan juga chart internasional barengan Davi, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Kalau begitu, Oza pamit, teman Pro 2. Have nice weekend and bye-bye.

0: sore Jakarta. Ada gue nemenin lo di hari ini, tentunya di sore ini yang pastinya ada di Indonesia Top 20 di Jakarta. Gimana kabarnya teman bro 2? Hari ini, weekend ini, semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada. Dan seperti biasa, gue udah siapin 20 lagu yang bakal nemenin lo di 1 jam ke depan ya, tentunya di Indonesia Top 20 di Jakarta. Lo boleh kasih tahu dulu kira-kira siapa yang bakal jadi jawara kita untuk edisi minggu ini. Tentunya gue bakal spill nanti di akhir segmen teman bro 2. Tapi kita mulai dulu dari satu lagu yang harus keluar untuk edisi minggu ini. Ada kolaborasi dari dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu yang harus keluar dari chart Indonesia Top 20 Jakarta. Tapi tentunya akan digantikan dengan lagu yang tentunya mungkin ini jadi favorit kamu juga ya. So langsung aja kita mulai di peringkat ke-20. New entry kita untuk edisi minggu ini, ada satu lagu yang mungkin menjadi lagunya Gen Z sekarang ini ya. Jadi anthem mungkin, atau mungkin lu pernah pakai juga di konten-konten kamu. So, this is it. At number 20, new entry kita di minggu ini, ada satu lagu dari Naikila dengan My Mind Gue.
1: Number 20.

0: Kolaborasi dari Selena Grace dengan Andi Rianto. Sumpah Mati berhasil mengunci posisi 19 untuk edisi minggu ini, teman Pro 2. Kira-kira lagu ini, Sumpah Mati versinya Selena Grace, akan naik ke peringkat berapa untuk edisi minggu depan? Coba kasih tahu ke gua, ya. Tapi sekarang kita move dulu ke lagu selanjutnya, teman Pro 2. Satu lagu yang sudah mulai turun perlahan dari minggu ke minggu. Sebuah lagu dari Gia Indrawari dengan 1000 Kali di posisi ke-18.
1: Number 18.

0: posisi ke-17 kita punya sebuah lagu dari Nuka, Jalan Keluar. Ini menjadi satu lagu yang menarik buat dinanti. Kira-kira apakah lagu ini bisa naik ke peringkat atas tiap minggunya? Atau mungkin menemukan jalan keluarnya dari Indonesia Top 20 Jakarta? Sekarang kita move dulu di posisi ke-16. Sebuah lagu yang juga mungkin kamu sering dengerin juga. Ini ada satu lagu dari Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: dari Chains dengan LDR. Ini lagu yang cocok banget buat kamu yang mungkin lagi LDR sama pasangan lu, long distance relationship. Ya, di mana lagu ini juga masuk ke dalam album perdana Chains, Lama-Lama Gila. So, let me know teman-teman berdua, kira-kira lagu ini cocok nggak buat kamu yang lagi ngehadepin LDR di hubungan kamu? Sekarang kita move ke posisi ke-14. Sebuah kolaborasi dari Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan satu lagu berjudul Aku Harus Pergi.
1: Number 14.

0: 2 minggu lamanya berada di chart dan langsung bisa melesat ke posisi 13 untuk edisi minggu ini di Indonesia Top 20 Jakarta. Sebuah lagu yang sedang viral banget. Dan mungkin ketika lo denger lagu ini, lo langsung tahu dance-nya gimana di TikTok ya. Ada Saul Priadi teman Bro 2 dengan foto kita blur yang berhasil mengunci posisi ke-13 untuk edisi minggu ini di Indonesia Top 20 Jakarta. Kita beralih naik satu posisi ke posisi ke-12. Sudah dikunci oleh sebuah band, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: dari Farel Hilal dengan Keliling yang menjadi anthem dari Gen Z sekarang. Ini sepertinya di minggu ini mendapatkan posisi yang kurang baik dari minggu lalu, teman Pro 2, karena mungkin harus mulai perlahan turun di tiap minggunya, teman Pro 2. Ya, coba kita lihat di minggu depan apakah lagu ini dari Farel Hilal dengan Keliling bisa memperbaiki posisinya atau mungkin harus makin turun di minggu selanjutnya. Yes, sebelum kita masuk ke top 10 kita untuk edisi minggu ini, teman Pro 2, gue mau recap dulu ya, gue mau review posisi ke-20 sampai posisi 11 untuk edisi minggu ini. Di posisi ke-20 sudah dikunci oleh new entry kita di minggu ini, ada Nayqila dengan Main-Main Gue. Di posisi 19, Sumpah Mati by Selena Grace dan juga Andi Rianto. Dia Indrawari dengan Seribu Kali di posisi ke-18. Jalan Keluar dari Nuka mengunci posisi 17. Di posisi ke-16 ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Posisi 15, Chains LDR. Naik satu peringkat ke posisi 14, Aku Harus Pergi dari Ari Lesmana featuring Wisnu Santika. Saul Priyadi dengan Foto Kita Blur mengunci posisi ke-13. Di posisi ke-12 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Dan di posisi ke-11 ada Farel Hilal dengan Keliling. Alright, itu dia ya posisi ke-20 sampai posisi 11 untuk edisi minggu ini. Dan sekarang mari kita masuk ke top 10 kita untuk edisi kali ini di Indonesia Top 20 Jakarta. Please welcome, this is Ariel featuring Raisa. Senang dengar suaramu lagi.
1: Number 10.

0: nomor 2 di Indonesia Top 20 Jakarta. Sebuah lagu terbaru dari Tulus dengan Teh Hijau. Ini menjadi karya yang mungkin sudah ditunggu-tunggu oleh banyak orang karena emang Tulus kita tahu sudah vakum rilis lagu sejak 4 tahun lalu, lebih dari 4 tahun ya. Sejak album Manusia di tahun 2022, teman-teman. Dan di lagu Teh Hijau ini hanyalah sebuah metafora di mana lagu ini mengangkat tema menerima rasa hampa dan berdamai dengan emosi, ya. Jadi bukan ngejelasin soal teh hijau, benar-benar teh hijau ya. Dan di minggu ini langsung menempati posisi 9, teman-teman. Jadi kira-kira apakah lagu ini menjadi salah satu kandidat kuat untuk meraih posisi 1 untuk di edisi beberapa minggu ke depan? Lo yang bisa menentukan ya. Sekarang kita lanjut ke posisi ke-8, sebuah lagu remake dari Sheila on 7. Ini dia, melompat lebih tinggi dari lomba sihir.
1: Number 8.

0: kolaborasi dari Gloria Jessica dan juga Ade Kovinda dengan Terbelah Jadi Dua Teman Pro 2. Satu lagu yang berhasil menempati posisi ketujuh di minggu ke-9-nya di Indonesia Top 20 di Jakarta. Kira-kira apakah lagu ini masih akan bertahan di posisi atas di Top 10 Indonesia Top 20 Jakarta? Atau mungkin harus turun perlahan mulai di minggu depan? Let me know. Dan sekarang kita beralih ke posisi 6, 5 minggu berada di Indonesia Top 20 Jakarta. Sebuah lagu dari Adrian Khalif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: Dengan berapa kali kita akan saling memaafkan?
1: Teri dengan lagu yang khas Pamungkas. Ini yang mungkin juga sudah lama dinanti oleh penggemarnya, di mana lagu ini juga sangat enak mungkin didengar ketika lo sedang berkendara. Mungkin lagi di mobil, lo dengerin lagu ini tuh kayak enak aja gitu bawaannya. Iya gak sih? Dan sekarang kita lanjut ke posisi selanjutnya. Di posisi keempat, ada sebuah lagu dari solois wanita yang mungkin namanya sekarang lagi disukain oleh banyak orang. This is Bernadia dengan Rabun Jauh.
2: Number 4.

0: posisi 3 teman bro 2 ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan, menjadi lagu keduanya Bernadia yang berada di Indonesia Top 20 Jakarta untuk edisi minggu ini teman bro 2. Dan ini menjadi single pembuka untuk era album keduanya teman bro 2 yang tentunya sudah rilis, ada Semoga Hanya Di Mimpi. Dan ini juga menjadi lagu karya baru Bernadia setelah album fenomenalnya Sialnya Hidup Harus Tetap Berjalan di tahun 2024. Menurut lo gimana teman bro 2? Prediksi lo kira-kira apakah Kita Buat Menyenangkan ini akan menjadi jawara kita untuk minggu depan, atau mungkin rabun jauh yang bisa merebut tahta di Indonesia Top 20 di Jakarta untuk edisi minggu depan? Let me know. Dan sekarang kita masuk ke top 2. Ada runner up kita untuk edisi minggu ini teman bro 2, sebuah lagu dari Raim Laode dengan
1: number 2.

0: Jabar kita di Indonesia Top 2 di Jakarta untuk edisi minggu ini tema Pro 2. Tapi sebelum gua kasih tahu siapa pemenang kita untuk edisi minggu ini, gua mau review dulu ya. Dari posisi 10 sampai posisi kedua untuk Indonesia Top 2 di Jakarta minggu ini. Ada kolaborasi dari Raisa dan juga Ariel dengan Senang Dengar Suaramu Lagi di posisi ke-10. Di posisi ke-9, Teh Hijau dari Tulus. Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi berada di posisi ke-8. Di posisi ke-7, Terbelah Jadi Dua dari Gloria Jessica featuring Ade Govinda. Mengunci posisi 6 minggu ini, 2001 Kali by Adrian Halif. Pamugas dengan singlenya Berapa Kali Kita Saling Memaafkan di posisi ke-5. Di posisi ke-4, Bernadia dengan Rabun Jauh. Di posisi ke-3, satu lagu dari Bernadia kembali, Ada Kita Buat Menyenangkan. Dan di posisi ke-2, Ikro dari Raim Laude. Alright, itu dia posisi ke-10 sampai posisi ke-2 untuk edisi minggu ini teman Pro 2. Dan tunggu apa lagi? Langsung saja ke posisi 1 untuk Indonesia Top 20 Jakarta untuk edisi minggu ini. Ini dia Sila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

Silon 7 dengan single terbarunya Sederhana sudah menempati posisi 1 untuk Indonesia Top 20 di Jakarta untuk edisi minggu ini tema Pro 2. Dan semoga lo suka dengan 20 lagu favorit kamu. Atau mungkin buat lo semua yang belum masuk lagu favorit kamu, mungkin kamu bisa request yang banyak di Pro 2 FM tentunya, biar lagu favorit lo masuk ke dalam chart Indonesia Top 20 di Jakarta. Alright, gak kerasa, udah hampir sejam gue nemenin lo teman Pro 2 di sore hari ini. Terima kasih buat lo semua yang udah tune in di hari Sabtu ini ya. Happy weekend, selamat menjalani weekend. Dan gue juga mau shout out, terima kasih untuk Sunman kita, Oza. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Jakarta edisi minggu depan. Bye-bye.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Home FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Baik lagi di International Top 20 Jakarta bersama gue Davey Prada. Oke, langsung aja akan ada 20 lagu seperti biasa gue puterin yang masuk ke chart Top 20 di minggu ini. Jadi langsung aja kita ke lagu pertama. Tapi sebelum itu gue pengen say goodbye kepada satu lagu. Ada Taylor Swift, The Fate of Ophelia yang harus cabut dulu nih teman Pro 2. Diganti ini nomor 20 ada Ariana Grande, Hate That That I Made You Love Me. At number 20.

Right, masih di International Top 20 Jakarta bersama gue Davi Prada. Kita lanjut, barusan ada Sienna Sparrow The Visitor. Salah satu artis yang kemarin datang ke Indonesia ya, Sienna Sparrow ke salah satu cafe or bar di Jakarta, oke? Dan kita lanjut, sekarang abis itu ada salah satu lagu yang rame juga nih teman berdua di nomor 18. Ada Dave Teams with Rain Dance, number 18.

Rodrigo with Drop Dead. Ini kemarin juga gue lihat dia ada salah satu behind the scene-nya dari foto album dia yang main di ayunan gitu. Dan orang-orang tuh ngira CGI atau editan atau segala macem. Ternyata itu semua practical effect. Olivia Rodrigo beneran kebalik dan difoto di ayunan. Keren juga ya. Oke, kita lanjut sama nomor 2. Kalau tadi ada Olivia Rodrigo, sekarang ada Harry Styles with Aperture di nomor 16. Nomor 16.

14 langsung naik ke nomor 15 ada Bruno Mars Cha Cha Cha, barusan diputer spesial buat kamu. Langsung aja kita ke nomor 14, ini naik satu peringkat juga dari nomor 15 di minggu lalu, ada Somber with Homewrecker. Number 14.

Everybody is a girl di nomor 13 sama Bro 2 nemenin lo di hari Sabtu ini. Lanjut sebelum kita masuk ke top 10-nya. Langsung aja di nomor 12 ada Blackpink with Go. Number 12.

Top 20 Jakarta. Gimana weekendnya? Semoga baik-baik aja ya teman-teman berdua. Semoga hari ini menyenangkan. Nah, ditemenin pastinya sama juga lagu-lagu Top 20, lagu-lagu enak di Pro 2 FM, oke? Okay? Dan ini kita lanjut sebelum masuk ke nomor 10-nya atau Top 10 di minggu ini. Gua mau recap sedikit dari nomor 20 tadi ya. So di nomor 20 dari Ariana Grande, Heather Made You Love Me. Nomor 19 ada Sienna Spiro, The Visitors. Di nomor 18 ada Dave Timms, Rain Dance. Di nomor 17 ada Olivia Rodrigo, Drop Dead. Di nomor 16 ada Harry Styles with Aperture. 15 ada Bruno Mars, Cha Cha Cha. 14 ada Somber, Homewrecker. Di nomor 13 ada Tad McRae with Nobody's a Girl. Di nomor 12 ada Blackpink with Go. Dan barusan lo dengerin di nomor 11 Madison Beer, Bittersweet. Langsung aja di nomor 10 Bruno Mars lagi, Risk It All. Number 10.

0: Biasanya kan kebalik ya. Taylor Swift gue pacar, sekarang gue akan presentnya kebalik tuh Om Bro 2. It's okay. Lanjut ke nomor 8. Ini di nomor 8 salah satu lagu yang naik dari peringkat 10 di minggu lalu. Ada Eyelid with Not Cute Anymore.
1: Nomor 8.

Carpenter with Tears. Tapi kayaknya gue yakin Sabrina Carpenter udah gak Tears lagi ya, karena dia kemarin habis nonton World Cup tahun 2002 full dengan setelan jersinya. Gue lupa deh itu di opening atau di pas nonton bola, kayaknya di opening deh tahun 2002. Pokoknya dia ada salah satu foto dan video di mana dia pakai jersey gitu. Cantik banget emang Sabrina Carpenter. Oke, langsung aja kita move on ke nomor 6. Ada Bruno Mars lagi nih. Wih, ada 3 lagu Bruno Mars di chart di minggu ini. I Just Might at number 6. Number 6.

0: ada salah satu lagu yang di minggu lalu ternyata masuk top 3, nomor 3, tapi harus turun ke nomor 5. Wah, ini Olivia Dean, Man I Need. Ya sudahlah, kita lihat aja minggu depan apakah turun lagi atau naik sedikit maybe, I don't know. We'll see. Tapi kita move on ke nomor 4, nomor 2. Ada Ray with Where Is My Husband.
1: Number 4.

Spiro Die on This Hill masih Stay Strong and number 3 nomor 2. Keren banget sih. Dan ini semakin dekat ke top 1-nya. Tapi sebelum kita masuk ke nomor 1, ada nomor 2 dulu yang ternyata tadinya merajai di nomor 1 tapi harus turun. Lagu favorit gua Kehlani with Folded. Number 2.

0: tinggal satu lagu yang belum gue puter aja. Tapi gue pengen recap sedikit dari nomor 10 tadi ya. Di nomor 10 ada Bruno Mars, Risky It All. Di nomor 9 ada Taylor Swift, Opel Light. 8 ada Eyelid, Not Cute Anymore. Nomor 7 ada Sabrina Carpenter with Tears. Di nomor 6 ada Bruno Mars, I Just Might. Nomor 5 ada Olivia Dean with Man I Need. Nomor 4 ada Ray, Where Is My Husband. Di nomor 3 ada Sienna Spiro, Die On This Hill. Dan di nomor 2 tadi ada Kehlani with Folder. Langsung aja di nomor 1 ada Olivia Dean, with So Easy. Congratulations.
1: Number 1.

0: udah di play buat kamu. Kalau gitu gue pengen cabut dulu, karena abis ini juga masih ada penyiar lain yang bakal ngegantiin dan seru-seruan bareng lo lagi ya. Pasti ya, thank you buat semua label, UMG, ada YMG, Hype, Epic Records, YG, Jeffen Records, Santa Dave, thank you so much. Terus juga pasti ya, thank you buat soundman kita, ada Oza dan MDY juga Oza. Kalau gitu nama gue David Prada, cabut dulu, bye bye, sampai ketemu besok.
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Waktunya sore ceria.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Yo yo yo, howdy howdy teman Pro 2. Selamat hari Sabtu teman Pro 2. Gua akan kembali menemani kamu pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta di sore ceria weekend barengan sama gue Elana Krisandaru di hari ini teman Pro 2. Woo. Malam minggu nih teman Pro 2, menjelang ya lu siap-siap malam minggu lah ya kayaknya. Gue akan menemani semua kegiatan lo teman Pro 2 di sore hari ini. Dan kayaknya nanti kita juga bakal ngobrol sama label dari Nada Bumi teman Pro 2, yang juga sudah membawa artis pada hari ini. So buat kamu yang lagi otw ataupun lagi coba untuk bersiap-siap malam mingguan, gue akan menemani semua kegiatan kamu pastinya teman Pro 2. So hold your dial because this is Sore Ceria Weekend.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di jam 4 sore ini, sesuai janji gue tadi, teman Pro 2, gue tidak mungkin sendirian nih, teman Pro 2. Karena sore hari ini sudah kembali ditemani sama Om Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, Om Rio.
1: Kita hari ini berganti jadwal.
0: Oh, berganti jam ya.
1: Biasanya pagi.
0: Biasanya kan? Pagi, sekarang kita ke sore. Gimana kabarnya Om Rio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat dan Monas juga seger-seger aja.
0: Oh. Iya, Monas biasanya lagi loyo jam segini ya. Ternyata lagi seger. Nah, di hari ini Om Rio kita kedatangan siapa nih?
1: Ya, ini juga salah satu temanku dan sebenarnya di dunia musik sudah lama.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kali ini mencoba sesuatu yang baru.
0: Oke. Okay.
1: Dan kebetulan ada sesuatu yang dari hatinya ini ditawarkan ke aku sebagai produser,
0: okay,
1: lalu pembuat musik. Jadi ciptaannya beliau ini. Lagunya sih ya lagu pop rock, tapi dibaluti dengan lirik yang bernuansa religi lah.
0: Oke.
1: Okay. Tapi lebih ke anak muda juga supaya anak muda mungkin malam ke klub, tapi siangnya juga
0: keren.
1: Doa bersama.
0: Keren, ya. keren.
1: Ya namanya adalah Indra.
0: Halo.
1: Gitu.
0: Oh, coba cek sound. Coba.
2: Cek sound.
0: Oh, yes. Oke. Okay. Udah kedatangan Om Indra nih.
2: Iya.
0: Boleh dong kenalan dulu kira-kira Om Indra sebelumnya atau mungkin pengalaman sebelumnya udah pernah gabung di musik belum, Om?
2: Iya, terima kasih untuk apa namanya penyiar Pro FM. Pro 2 FM ya.
0: Pro 2 FM.
2: Oke, okay, ya. Perkenalkan nama saya Indra Rahadian. Saya bermusik dari SMA, Mas.
0: Oh iya.
2: Iya, dari SMA pernah juara juga di kampus dan sering juga isi apa namanya band-band yang sudah terkenal ya. Mendampingi dulu ada kita pernah Niji ya kan sebelumnya.
0: Okay.
2: Nama band kita tuh dari zaman kuliah itu Asteroid, Mas.
0: Asteroid.
2: Iya,
1: kalau jatuh ke dunia bahaya ya.
0: Kalau jatuh ya bahaya ya.
2: Iya betul.
0: Oke, oke. Jadi sebelumnya genrenya apa kalau boleh tahu?
2: Genrenya sebetulnya ke pop rock ya.
0: Pop rock ya.
2: Iya, pop rock dan karena mungkin karakter vokal saya lebih ke rock gitu, Mas.
0: Oh.
2: Dan iya. Dan dalam apa namanya berjalannya waktu ya, saya juga sudah mulai hijrah gitu ya.
0: Oke. Okay.
2: Dalam apa namanya dunia gelap. Sekarang jadi dunia putih ya.
0: Oh.
2: Dunia putih dan alhamdulillah waktu itu pulang umroh Mas.
0: Oke. Okay, ya, alhamdulillah.
2: Umroh, saya ketemu dengan Bang Rio ya.
0: Oke. Okay.
2: Dan beliau juga satu visi satu misi sama saya juga ya. Karena bagaimana musik ini bisa bermanfaat untuk banyak orang.
0: Oke, okay, oke.
2: Okay. Bukan hanya dinikmati tapi bermanfaat, bisa menggerakkan juga anak-anak muda gitu kan. Dari dengar musik mereka bisa berkarya gitu.
0: Oh.
2: Nah, iya betul. Jadi judulnya itu Panggilanmu.
0: Panggilanmu.
2: Iya.
0: Itu single terbarunya Om Indra.
2: Yes, single terbaru saya Panggilanmu.
0: Oke. Okay. Iya. Jadi boleh dong kira-kira backstory dari lagu ini tuh apa Om Indra sebenarnya?
2: Ya, backstory-nya adalah jadi ini panggilan hati saya ya.
0: Oke. Okay.
2: Mau melihat Ka'bah, mau mengunjungi makam Rasulullah gitu ya.
0: Okay.
2: Dan beberapa tahun saya mencoba gitu ya dengan usaha, ternyata belum berhasil kan gitu.
0: Okay.
2: Setelah saya tawakal ya, berserah diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ternyata ketika Tuhan memanggil sudah tidak ada lagi yang bisa menghalangi Mas. Di detik-detik terakhir saya sudah masuk ke travel lain ya kan. Ternyata wah ini kok gagal ya gitu.
0: Okay.
2: Tapi kalau sudah tadi lagi Tuhan memanggil pasti ada jalannya Mas gitu. Nah, pulang dari umroh saya keingetan nih. Saya punya lagu sudah lama gitu kan ya. Panggilanmu, wah kenapa enggak saya garap lagi kan gitu.
0: Okay.
2: Ketemu Bang Rio, wah ini aku menjadi diriku yang baru.
0: Okay.
2: Lagu baru, ya kan. Jam tayang baru ya.
0: Oke. Jadi awalnya memang karena justru panggilan untuk umroh waktu itu ya Om ya. Awalnya.
2: Iya.
0: Dan pada akhirnya lagu ini bisa diselesaikan.
2: Bisa diselesaikan.
0: Diselesaikan.
2: Ini kalau dalam bola ada Messi Magic, kalau di sini ada Bang Rio Magic.
0: Bang Rio Magic.
2: Iya, jadi beliau yang kasih motivasi buat saya.
0: Oke.
2: Bro ya Mas Indra, coba kirim lagunya seperti apa gitu.
0: Oke.
2: Wow, ternyata beliau langsung tadi saya bilang Rio Magic gitu, Bang Rio Magic. Jadinya lagu ini cukup bagus, ikut menarik gitu untuk didengarkan gitu, Mas.
0: Oh, oke. Tapi sebelumnya ada ini enggak ya? Ada tantangan yang paling berasa enggak? Karena ini kan lintas genre sebenarnya.
2: Betul.
0: Ya? Kira-kira apa yang jadi tantangan Om Indra waktu merilis lagu ini?
2: Oh ya, tantangannya utamanya kan pangsa pasar ya.
0: Iya.
2: Yeah. Pangsa pasar. Tapi saya yakin ketika anak muda juga sebetulnya kan mau diarahkan gitu ya.
0: Iya.
2: Yeah. Gen Z ya kalau sekarang kan.
0: Iya.
2: Yeah. Otomatis mereka itu mencari apa ya, sosok baru gitu kan dalam kehidupannya. Bukan melulu hanya senang-senang, have fun, kan gitu. Tapi mereka punya tujuan hidup, mungkin itu. Saya juga masih gaul, Mas.
0: Oke, kalau dari Om Rio untuk pertama kali lagu ini nyampe ke Om Rio, gimana? Maksudnya apakah ada perasaan yang kayak, wah ini sebenarnya berat tapi bisa atau gimana?
1: Iya, dari kan kalau soal lagu, aku kan biasanya melodinya dulu. Kedua lirik. Dan dari melodinya ini, kan dia duluan yang udah berangkat ke sana,
0: gitu. Umroh ya.
1: Iya, terus itu kayak nggak tahu kapan bisa diajak lagi ke sana. Tapi artinya dari sebuah lagu ini, ketika kolaborasi aku bikinin sesuai dengan apa yang keinginan di sebuah liriknya tadi, menjadi sesuatu. Siapa tahu, mungkin bukan untuk umumnya, tapi aku pribadi gara-gara lagu inilah terpanggil. Kan makanya judul panggilan. Jadi membuatnya ini memang dengan rasa yang berbeda. Biasanya kalau aku bikin musik pop yang lain kan rasanya ya rasa pop, R&B, rasa R&B. Kalau ini kan kita juga bersepakat bahwa lagu ini bukan lagu yang religi ya, karena liriknya itu nggak ada yang lebih spesifik untuk bilang bahwa itu ke Tuhan kan. Kalau kita nanti dengar, tapi bahwa mengajak orang-orang siapapun yang ingin coba, ayo dong ke sana gitu. Nanti kamu di sana tuh akan ada sesuatu yang berbeda-beda. Dia berbeda, dia punya pengalaman, aku nanti berbeda. Nah, jadi dari lirik itu bukan semata-mata bahwa ayo kita dipanggil seseorang yang pencipta di sini, kita harus berangkat ke sana, tidak. Lebih umum sebenarnya.
0: Lebih umum.
1: Yeah. Jadi siapapun boleh dengar. Perspektif masing-masing pun juga kadang-kadang, oh bukan urusan dipanggil ke sana ya.
2: Betul. Yeah.
1: Panggilanmu itu kan juga panggilan hati.
0: Panggilan hati juga.
1: Iya, panggilan ke diri sendiri.
0: Betul. Oke. Tapi berarti kita coba ke ini ya, coba ke apa namanya, lebih personal lagi. Berarti ada proses dari Om Indra, hijrah itu tadi beneran terjadi di hidupnya.
2: Beneran
0: ya,
2: terjadi, luar biasa.
0: Jadi dulu gawat
2: luar
0: biasa. Ya. dulu gawat banget kalau kata Amri.
1: Kayak
0: sonowit
1: gitu.
0: Oh iya.
1: Bisa hancur.
0: Memang di dunia hiburan gitu ya. Gimana?
2: Terus gini Mas, lagu ini kan tadi panggilanmu ya. Jadi saya dulu pernah ketemu sama seseorang ibu ya. Ada anaknya, dia kerja di luar negeri ya. Lalu di PHK gitu ya, bahasa kita ya, di PHK. Lalu bertemu dengan ibunya. Dia bilang, "Kamu dipanggil Tuhan di dunia ini sebagai apa? Calling-nya apa?" gitu. Contoh misalkan dia seorang musisi. Nah, ketika dia sudah menemukan panggilan Tuhan, seperti Mas nih kan sebagai penyiar ya. Mungkin panggilan Tuhan di sini di dunia ini untuk apa? Sebagai penyiar ya. Nah, lalu dia putus asa, lalu dikasih tahu sama ibunya. Hobi kamu apa? Keahlian kamu apa? Ternyata dia seorang musisi, Mas. Iya, dan seorang musisi ngeles-ngeles di piano, Bang Rio, ya les-les piano gitu. Ternyata dia lebih sukses di bidangnya itu. Dan dia memahami bahwa panggilan Tuhannya itu ternyata untuk mengajarkan dia sebagai apa, seorang musisi gitu, atau
0: guru-guru
2: pemain piano gitu. Nah, ini menarik ya. Tadi kan sebetulnya bukan hanya umroh aja, tapi karena menceritakan tentang histori, saya ceritakan historinya seperti itu. Nah, karena panggilan itu ada tiga tadi, Mas. Ya kan, ini panggilan untuk sholat gitu ya.
0: Azan.
2: Nah, itu kan ada juga panggilan ke Baitullah. Nah, yang ketiga nih ngeri, Mas.
0: Apa tuh?
2: Panggilan ke Rahmatullah.
0: Udah terakhir tuh ya.
2: Udah terakhir. Nah, kalau bisa sebelum kita ke yang tiga nih, satu dua ini kita sudah melakukan gitu, Mas. Gitu. Selain itu juga kita memahami panggilan Tuhan kita di dunia ini sebagai apa? Karena titik ketemunya itu akan apa ya? Akan booming gitu loh ketika dia tahu, "Oh Tuhan, aku maunya kesini." Banyak kan kita salah jalan kan, genjet kan. bidangnya ini karena ikut-ikutan akhirnya salah jurusan kan gitu ya. Itu jadi di situ poinnya gitu Mas.
0: Oh.
2: Sangat luas Mas ya ternyata
0: iya,
2: kan.
0: Iya, ternyata artinya luas ya.
1: Makanya
0: luas.
1: Musiknya pun juga dibikinnya pop seperti biasa gitu.
2: Iya, gitu.
1: Karena kalau dibikin nanti religinya lebih ke apa namanya Timur Tengah gitu kan.
2: Iya.
1: Ada lagi di Nada Bumi pun banyak yang musik-musik ke arahnya ke sana.
2: Sana. Iya.
1: Tapi yang khusus lagu ini ya kita lebih umum.
2: Jadi warna baru
0: gitu. Jadi warna baru. Iya. Oke, kalau gitu teman Pro 2, habis ini kita bakal ngobrol lagi. Jadi jangan kemana-mana, pastinya masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: Aduh, gagal lagi nih gue makan bakso. Mana antriannya panjang bener. Aduh, udah lapar parah.
1: Makanya nyokap gue tuh selalu masakin bekel setiap hari. Jadi tuh gak perlu ngantri, gue bisa makan deh dengan tenang.
0: Iya lagi, sayur lu kelihatan seger banget. Cailah, emang beda ya yang dibawain dari rumah.
1: Iya, bawa bekal gini tuh lumayan sih. Paling enggak, nyokap gue tuh tahu gizi yang terbaik buat gue.
0: Bener juga sih, udah nutrisinya dapet, lu gak perlu repot-repot war lagi di kantin.
1: Coba aja, Nin, bawa bekal yang simpel-simpel dulu, tapi tuh sehat buat lu.
0: Siap deh.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu Panic at the Disco dengan Bohemian Rhapsody. Dan salah satu lagu legend ya Om Rio ya.
1: Legend banget
0: dulu ya.
1: Zaman muda aku mainin pianonya setengah mati.
0: Salah satu lagu yang gak bisa ada kopinya sampai zaman sekarang. Gak bisa ditiru ya.
1: Gak bisa. Dan yeah, aku pernah punya dari beberapa tracknya yang raw,
0: yang mentah ya.
1: Jadi saat itu ya teknologi zaman itu menurutku ya noise, kotor,
0: yeah,
1: ya artinya tanda kutip jorok.
0: Gitu. Masih pakai pita gitu. Masih ya.
1: Pakai pita. Mm-hmm. Tapi itulah sebenarnya analog ya zaman dulu.
0: Mm-hmm. Dan, seninya di
1: ya,
0: situ.
1: Dan kita bisa melihat hari ini ya lagunya abadi kan.
0: Bener.
1: Dan kita nggak bisa bilang bahwa dia nggak jago, main gitu.
0: Bener, kita juga nggak bisa bilang lagunya jelek gitu kan.
1: Iya, karena memang udah ya ini sejarah lah.
0: Sejarah betul. Lagu. Dan ternyata memang di lagu Bohemian kan ada kata-kata Bismillah juga ya.
1: Iya betul.
0: Gitu.
1: Karena si Freddie Mercury dari struktur darah keluarga-keluarga itu memang kan
0: dari Timur Tengah ya, di Zanzibar gitu, ya. Gitu. Nah ini balik lagi tentang lagu religi Om Indra nih, kita iya, bahas lagi. Sebagai sebuah lagu religi, sebenarnya kalau dari Om Rio dulu mengharapkan lagu ini tuh relate di masa kapan atau di waktu kapan? Mungkin lebaran kah atau puasa kah?
1: Iya, kalau ini sih lebih ke lebaran haji ya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, tapi bukan tidak tertutup kemungkinan kalau di hari-hari biasa. Kan kalau misalnya kita ngomongin umroh kan gak harus lebaran haji kan.
0: Iya. Yeah.
1: Bisa kapan aja kan.
2: Bisa kapan
1: nah,
2: aja.
1: Nah yeah, kalau ini nanti sebagai lagu theme songnya travel-travel yang ada di Indonesia.
2: Wow,
1: ya
2: masuk
1: kan itu kan wow banget.
0: Iya. Yeah.
1: Travel A sampai Z setiap orang pengen daftar.
0: Okay.
1: Itu mereka dengar lagu ini. Jadi terpanggil
0: oh,
1: terus kan.
0: Bener gak? Bener, gitu. Bener.
1: Jadi memang lagu ini diciptakan kemarin salah satunya adalah kita coba masuk ke travel-travel nanti.
0: Oh.
1: Mudah-mudahan jadi theme songnya travel.
0: Oh iya gitu. Iya.
1: Sehingga
0: iya,
1: banyak yang melihat, banyak yang mendengar dan itu menjadi semangatnya mereka-mereka yang mau pergi,
0: berangkat
1: ke sana.
0: Oh, iya, iya.
1: Tapi bagi untuk yang diri sendiri, panggilanmu adalah ya panggilanmu terhadap pekerjaan, terhadap hati, ya kan? Terhadap silaturahmi terhadap sesama, itu yang paling penting.
0: General ya berarti.
1: General. Jadi bisa untuk vertikal, bisa untuk horizontal.
0: Oke, tapi aku penasaran, tadi kan sempat dengerin ya lagunya Om Indra, itu banyak instrumen yang orkestra gitu.
1: Orkestra.
0: Kenapa Om Rio merasa itu lebih cocok di lagu ini gitu untuk dipadu-padankan gitu?
1: Karena satu basicnya ada minor.
0: Oke. Okay.
1: Ada chord minor progressionnya itu. Karena aku suka telinga dari dulu juga main klasik. Apalagi ya kalau orang-orang Eropa Barat dan Eropa Timur memainkan, apalagi orang-orang Praha ya. Nah ini kayaknya karena aku bikinnya juga pakai virtual instrument di keyboard gitu.
0: Okay.
1: Dengan sound sampling yang beneran seperti itu. Jadi aku konsepin minornya diperkuat.
0: Okay.
1: Karena lagu itu kalau ada unsur minornya, maka itu secara teori itu bisa masuk ke lubuk hati yang paling dalam.
0: Oh gitu?
1: Loh iya.
0: Kalau
1: lagunya major, mayor, itu gak jadi dia ke dalam hati. Biarpun tetap dia lebih ada yang ceria, lebih tegas.
0: Okay.
1: Tapi kalau minor itu dia lebih deep.
0: Oh.
1: Nah, atau misalnya kayak film Odyssey yang terbaru sekarang.
0: Yang terbaru.
1: Ada beberapa suit-nya itu adegan yang hanya dibikin dua progression chord, yaitu adalah ada diminisnya.
0: Diminis.
1: Ya, kalau kita ngomong teknik ada do, ada fis-nya.
0: Oke.
1: Nah, diminis itu menyatakan bahwa lagu itu jadi serem. Jadi ada apa ya?
0: Mendebarkan. Iya.
1: Karena memang struktur diminis itu untuk itu.
0: Oke.
1: Nah, sehingga kayak tadi Om kan dengar tadi di tengah ada orkestra full.
0: Iya.
1: Melodius kan?
0: Iya, betul.
1: Nah, itu kan aku masukin diminisnya. Jadi ada kesannya yang dari yang minor yang deep sampai yang kesannya menjadi kayak ada tergerak hati untuk. Tapi bukan horornya ya,
0: karena
1: diminisnya aku campur minor 9-nya gitu.
0: Oh.
1: Gak pure diminis gitu.
0: Oh gitu.
2: Lebih ke feel mungkin ya mas ya.
1: Iya, itu membawa feel. Yeah. Karena memang di struktur musik memang ada itunya gitu.
2: Iya, betul.
1: Tapi kalau ini dijadikan mayor bisa gak? Bisa. Tapi gak jadi kesedihannya itu gak dalam.
0: Oke.
1: Jadi orang yang gembira aja kalau.
0: Iya. Kalau dari Om Indra sebenarnya dari waktu pertama kali denger hasilnya gimana Om? Kayak kaget, puas atau gimana tuh?
2: Iya, saya sampai tanya lagi, ini beneran lagu saya nih?
0: Sampai kaget ya?
2: Iya kaget, karena saya denger waktu itu kan lagi perjalanan pulang ke rumah di mobil kan. Bassnya juga kan, soundnya oke. Ini laguku nih, padahal aku pakai gitar biasa aja gitu kan. Kirim ke Bang Rio, wah ini luar biasa aku bilang gitu aku pengen merinding. Dan jujur, pertama kali denger, saya nangis mas.
0: Oh iya?
2: Nangis, saya nangis, kayak deep, bener tadi tuh deep banget gitu. Saya sampai saya bilang saya nangis baru kali ini saya dengerin lagu sendiri gitu sampai nangis gitu.
0: Oh.
2: Nah itu artinya lagu ini penuh makna.
0: Okay.
2: Tambah lagi apa namanya pembuatan musiknya juga sangat luar biasa lebih deep lagi, lebih deep lagi gitu. Saya terasa mas, itu saya nangis. Iya karena relate banget sama.
0: Relate banget ya.
2: Iya sama apa kehidupan ya kan, sama baru saya pulang dari umroh gitu kan puas. Semakin kangen juga bawa mau kesana lagi gitu.
0: Pengen kesana lagi bawaannya.
2: Iya, aduh luar biasa.
1: Jadi struktur lagu itu memang paling penting menurutku ya. Tapi bukannya berarti semua yang lain itu salah.
2: Iya.
1: Kalau aku lebih ke melodinya dulu.
0: Bikin
1: aku kalau lagi bikin nulis lagu juga melodinya dulu ditentuin. Mana hukuknya, mana yang perlu jadikan ini catatan garis bawahnya gitu.
0: Okay.
1: Habis itu baru lirik. Kalau lirik itu kan bisa dari diri sendiri punya story. Contohnya kayak di Nada Bumi itu ada yang khusus Gen Z yang lagunya I-pop lah, kayak model K-pop-K-popan gitu. Itu memang strukturnya bukan cerita aku. Aku bercerita sama si talent. Di sekolah kamu ngapain aja? Gini om, gini ini teman tadi berantem gini. Itu yang jadi story. Karena aku udah gak di dunianya dia lagi.
0: Gitu.
1: Tapi kalau ini kebetulan masih ada relate-relate-nya, akhirnya melodinya kan aku dengar pertama kali kan melodinya. Melodi kayak gini ya, apa yang kita perlu buat. Nah mungkin orkestra itu menjadi satu supporting instrumennya yang bisa membawa kita maknanya lebih dalam.
2: Lebih dalam.
0: Okay.
2: Saya ngerasa banget. Luar biasa sih, pertama kali dengerin sampai nangis ya. Sampai nanya lagi berapa kali, ini bener Bang Rio nih, jadi bener nih, iya gitu kan. Wah luar biasa sih.
0: Waktu
1: ngetek kan.
2: Di momen ini saya mau ucapin Bang Rio terima kasih.
0: Silakan.
2: Ada magic Rio-nya di situ.
1: Gak messy aja.
2: Ada magic Rio-nya, lagu ini udah terpendam lama dan alhamdulillah bisa rilis karena pastinya support dari Bang Rio. Mungkin itu aja dari saya.
0: Thank you.
1: Mudah-mudahan lagu ini ya salah satunya bisa nempel ke travel-travel.
2: Amin.
1: Dan kebetulan juga ini di video klipnya juga disupport sama brand apa namanya Agar-Agar.
0: Oh iya benar. Tadi ada tuh di depannya.
2: Iya, betul.
1: Beliau juga mualaf ya.
2: Iya betul.
1: Jadi mualaf. Akhirnya dia juga ikut ingin support. Jadi video klip ini ya salah satu supportnya beliau.
0: Dari Agar-Agar itu.
1: Ownernya langsung.
0: Iya. Terus kalau misalkan dari waktu Om Indra pertama kali denger lagu ini langsung kan tadi terharu ya.
2: Iya.
0: Terus langsung mempersilakan siapa nih untuk mendengar, kayak keluarga kah atau
2: yang pertama
0: orang
2: kali
0: tua dengar. Gitu mungkin.
2: Wow, luar biasa. Ya, ini pertama kali ke orang tua,
0: orang tua,
2: saya dengerin apa namanya? Bagaimana lagunya nih?
0: Iya, minta pendapat.
2: Terus orang tua bilang ya, terus jalan aja, ini bagus buat siar kamu. Yang kedua kakak saya nomor satu. Nah, ini Bu Dewi ini luar biasa selalu kasih saya kesempatan untuk maju gitu kan. Termasuk saya ini kakak saya punya PKBM untuk sekolah yang apa putus sekolah untuk lanjut di
1: yang
2: kurang mampu SD SMP SMA gitu kan. Dan apa namanya lebih relate lagi juga panggilanmu untuk apa, untuk belajar kan gitu ya. Karena belajar itu kan sepanjang hayat mas. Gitu. Nah mungkin apa dua orang tersebut yang saya
0: pertama
2: yang ketiga
0: kali.
2: Sih ya yang ketiga ada apa ya namanya kekasih mungkin. Terus sama anak saya. Iya, anak saya ini salah satu supporting saya yang sangat luar biasa dan beliau selalu dukung. Bahkan video klip saya yang saya pernah bawain lagunya di Adipati, itu video klipnya anak saya itu.
0: Modelnya ya.
2: Iya model
0: video klipnya. Oke.
2: Ya jadi apa namanya orang tua kakak saya nomor satu sama anak saya sih yang saya dengerin pertama kali
0: ya.
2: Dan sama beliau juga sampai apa namanya terharu gitu. Bahkan dia sendiri langsung nge-share ke travel juga. Ini kayaknya bagus nih gitu kan gitu.
0: Langsung disebarluaskan tuh.
2: Kan jaringan kakakku kan tuh cukup luas lah.
0: Lewat apa, WA gitu atau
2: lewat WA gitu kan, di grup-grup kan banyak. Beliau aktif juga di organisasi gitu.
0: Disuruh nonton video klipnya juga.
2: Oke,
0: berarti Om Indra ini secara keseluruhan puas lah dengan hasilnya ya.
2: Puas sekali.
0: Tapi kalau dari lagu ini kan sebenarnya kata Om Rio kan memang lagu religi pertama untuk Om Indra ya.
2: Iya, betul.
0: Apakah akan dibuat satu album full atau gimana?
1: Rencana gitu, jadi kita kalau satu album kan panjang waktunya.
0: Betul.
1: Jadi kita lebih konsen setelah ini, udah mulai tuh kemarin kita mau bikin solawat ya.
2: Solawat.
1: Oh. Ya, solawat. Karena kebetulan aku beberapa bulan yang lalu kan bikin solawat untuk Profesor Said Akil Siraj kan,
0: mantan. Oke, okay, mantan ketua.
1: Yang suaranya aku cloning.
0: Betul.
1: Aku bikin solawat baru dan udah di launching. Cukup bagus peminatnya, pendengarnya. Nah ini juga, yuk kita bikin solawat yuk, ayo gitu bikin solawat. Nanti yang khusus religi ya, nanti ada solawat, ada yang pop kayak begini tapi ke religi.
0: Oh, dibikin dua berarti ya, ada yang pop, ada yang religi.
1: Iya, nanti solawat itu kan dukungannya dari pesantren-pesantren.
0: Iya, betul.
1: Karena bagaimanapun juga fansnya dari mereka-mereka.
0: Oh gitu, jadi dari yang faktor agamisnya ada, dari popnya ada.
1: Iya, kenapa begitu? Artinya kan kita ngomongin musik trainer adalah entrepreneur di bidang musik industri.
0: Betul.
1: Nah, jadi ini juga sebagai edukasi teman-teman di seluruh Indonesia bahwa kayak misal gini, ah nanti musik religi kan yang denger sedikit. Ini bukan masalah sedikit atau banyak.
0: Oke. Okay.
1: Satu, masalah siar jelas.
0: Oke. Okay.
1: Bebas. Yang kedua, bagaimana caranya ini menjadikan bukan bisnis tapi artinya ini bisa notice terhadap banyak orang.
0: Oh, bisa.
1: Berarti ada unsur bisnis kan.
0: Iya, betul.
1: Nah, caranya kemarin juga bilang, oke, lagu ini gimana? Ini unsurnya ke travel.
0: Oke.
1: Okay. Oke, satu. Kalau yang solawat gimana? Ke pesantren.
0: Oke. Okay.
1: Karena gimana pun juga penyanyi sebesar idol kita, Indonesian Idol, mereka butuh fans.
0: Iya, betul.
1: Tapi karena mereka udah bentuk duluan fansnya di depan, maka ketika dia keluarin lagu, itu udah dalam tanda kutip aman kan?
0: Iya, betul.
1: Fansnya akan denger. Nah, yang kayak gini-gini gimana caranya? Nah, makanya dengan bisnisnya ke travel, owner-owner travel bilang, oke, ya, kita tetapin ini jadi theme song.
0: Oke.
1: Okay. Nah, nanti

0: lagunya Mas Dwiki Darmawan.
1: Oh iya benar. Salah
0: satu.
1: Iya.
0: Kita pun nama Sari.
1: Kita pun nama Sari.
0: Lagu Opik. Iya. Tapi bisa dihitung jari kan.
1: Ada Talui.
0: Iya. Ya.
2: Ya. Selanjutnya Indra Rahadian.
1: Iya. Amin. Amin. Amin.
0: Dan banyaknya nanti yang top-top lagu religi ini.
1: Oke. Okay.
0: Ini kan membawa pesan yang jadi lebih nyampe ke okay. orang-orang yang bener. Membutuhkan.
1: Yang memang berarti sebenarnya fokus di sini secara bisnis Om Rio tuh menargetkan travel umroh.
0: Iya.
1: Dikarenakan ada marketnya dan juga di pesantren.
0: Terus pemuda masjid.
1: Pemuda masjid.
2: Iya, ya, pemuda masjid. Ya. Yes, ya, betul.
0: Berapa banyak di Indonesia
2: pemuda? Banyak.
1: Oh iya. Yeah. Nanti di play di masjid mungkin kan?
0: Mungkin
1: abis aja. Azan, abis azan.
0: Tapi di organisasi.
1: Oh, di organisasi.
0: Atau di perpribadinya si pemuda.
1: Bukan di toanya ya?
2: Bukan.
1: Panik juga kalau di toanya.
0: Azannya di begini, jangan.
2: Terus uniknya penciptaan lagu ini, Mas. Aha. Ini lagunya saya ciptakan tuh menjelang mau apa namanya sebelum subuh tuh sahur.
1: Sahur, ya. Oke.
2: Okay. Jadi sebelum sahur okay. itu kan saya bukan sahur, apa namanya? Kalau mau ke apa namanya yang makan sahur itu
0: sesudah atau sebelum?
2: Sebelum sahur. Apa ya, ini? Jadi sebelum sahur saya pegang gitar nih Mas ya. Saya nyiptain lagu, alhamdulillah tuh tercipta di bulan Ramadan itu.
1: Bulan Ramadan.
2: Iya, bulan Ramadan. Iya. Dan ditanya podcastnya pada saat yang di tempat tempat podcast kita ditanya cita-citanya apa? Saya bilang saya mau ada single religi gitu.
1: Oh.
2: Nah, jadi Ramadan iya, Ramadan ketemu Ramadan. Nah, Bang Rio kemarin kita garap ini bulan Ramadan juga.
1: Wah, berkah
2: nah,
1: Ramadan
2: berkah. Nah, betul.
1: Luar biasa.
2: Insya Allah lagu ini pun penuh dengan keberkahan.
1: Amin. Ya Allah. Jadi jangan lupa didengerin ya teman berdua. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol sama Rio Nanda Bumi dan juga Om Indra pastinya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 masih barengan sama Rio Nada Bumi dan Om Indra. Di cut terakhir nih kita mau promoin mungkin buat teman-teman buat Om Indra nih yang pengen teman Pro 2 denger nih. Mungkin boleh disampaikan apa yang bisa untuk kayak dengerin single terbaru ini.
1: Oke, terima kasih Mas Elan.
0: Terima kasih.
1: Iya. Sebelumnya saya mau sounding juga nih teman-teman dari Tahta Mataram Indonesia.
0: Oke.
1: Nah, saya kenapa vokalnya kuat gitu nafasnya itu saya latihan pernafasan Mas.
0: Oh.
1: Ya, namanya lembaga Tahta Mataram.
0: Itu gimana tuh latihannya?
1: Nah, latihan itu meditasi Mas.
0: Oh iya.
1: Yes, meditasi dan latihan pernafasan.
0: Oke.
1: Nah, ini lagi dengerin semua ini.
0: Oh.
1: Seluruh Indonesia loh.
0: Luar biasa.
1: Ya, mudah-mudahan.
0: Punten, halo.
1: Ya.
0: Oke, oke. Ya,
1: dan untuk apa namanya pendengar radio
0: Pro 2
1: FM.
0: Betul.
1: Ya, jangan lupa dengerin lagu ciptaan saya. Dan lagu ini insya Allah memberikan inspirasi untuk para pemuda. Ya.
0: Okay.
1: Judulnya adalah Panggilanmu.
0: Okay.
1: Ada di Spotify ya, dan juga sudah ada di YouTube.
0: Okay.
1: Dan semua channel digital bisa pemirsa dengerin semuanya.
0: Okay. Ya.
1: Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Jangan lupa selalu cintai musik ya, cintai bangsa Indonesia ya, cintai juga agama kita, agama Islam gitu.
0: Oke. Kalau dari Om Rio?
2: Iya, kalau dari sisi aku membawa Nada Bumi ini adalah karena dari dulu aku pengen banget punya channel di label Nada Bumi ini, salah satunya kalau yang channel pop, rock dan lainnya itu udah biasa.
0: Oke.
2: Aku pengen punya channel religi sama kids, anak-anak.
0: Oke. Okay.
2: Dan akhirnya alhamdulillah tahun ini tersampaikan. Ini hari ini juga artis anak-anak kita Nada Bumi rilis lagi satu hari ini.
0: Oh, hari ini ada lagi.
2: Okay. Yang religi juga selalu ada.
0: Oke. Okay.
2: Ya, salah satunya ini karena ini membuatnya kan semua pakai hati. Gitu. Jadi dibuatnya pakai hati, direkamnya pakai hati semuanya karena kita pengen pesan-pesan ini sampai dengan baik terhadap siapapun yang mendengarnya.
0: Oke. Okay.
2: Nah, apalagi ini idenya adalah ide untuk anak muda, bukan hanya ini kan untuk kakek-kakek untuk berangkat sana. Tidak. Tidak ya.
1: Anak muda.
2: Okay. Ini mudah-mudahan mungkin enggak kesampaian di tahun ini.
0: Oke. Okay.
2: Tapi bisa jadi bertahun-tahun kemudian dia bisa juga berangkat.
0: Semoga
2: dengan adanya lagu ini menjadi semangat tersendiri.
1: Betul.
2: Nah, jadinya mudah-mudahan semua lagu yang diproduksi Nada Bumi itu bisa menjadikan sesuatu.
0: Amin.
2: Terhadap siapapun dan kita butuh silaturahmi setiap saat.
0: Amin.
2: Gitu Om.
0: Oke, pokoknya di support terus ya Nada Bumi teman Pro 2 di YouTube dan dimanapun di sosial media juga
1: sosial
0: ya pastinya.
1: Sosial media ada Nada juga.
2: Nadabumi.id, ya. Nada Bumi Record, Nada Bumi Kids, Nada Bumi Religi.
0: Nah, di subscribe juga boleh ditonton video-videonya di situ udah ada banyak juga Om ya.
2: Banyak.
0: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu Om Rio.
1: Ya,
0: terima kasih banyak.
1: Ya, terima kasih
0: juga.
1: Sukses selalu.
0: Terima kasih udah mampir dan jangan kapok-kapok untuk mampir ke sini pastinya.
2: Kita minggu depan lagi.
1: Oke, thank you.
0: Oke, kalau gitu kita cabut dulu teman Pro 2 dan abis ini bakal gue lanjutin sampai nanti jam 7 malam. Bye-bye.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
2: Warga tertib, malaria tak mengintip.
3: Waktunya sore ceria.

FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Sore Ceria Weekend barengan sama gue, Elanda Krisnandaru. Dan teman Pro 2, kalau lu bertanya nih teman Pro 2, kira-kira lagu apa yang sedang gue dengarkan belakangan ini dan juga on repeat, gue punya satu lagu teman Pro 2. Sebenarnya gue sempat bahas ini juga sama Edit di Jaga Malam ya, cuma menurut gue baru tahu gila. Liriknya tuh gila banget teman Pro 2. Ini lagu yang merupakan salah satu single di album terbarunya Bernadia teman Pro 2. Lagu ini berjudul Menyenangkan Mengenalmu.

Menurut gue ini lagu mengiris-ngiris dengan cara yang paling pelan tapi paling berdarah juga teman Predue. Kenapa tuh menurut gue? Karena lagu ini tuh punya karakter yang sebenarnya pembawaan Bernadia tuh bener-bener ya lo tau lah, gadis yang sangat manis menjelaskannya. Cuma kalau lo perhatiin liriknya teman Predue, gak ada cinta yang lebih menyakitkan dibandingkan lagu ini. Karena lagu ini tuh bahkan menyulit mengatakan bahwa keadaannya tuh sulit banget, tapi kita pernah mencoba dan meskipun gue tuh gak direstuin. Nah, ada sebenarnya satu fakta menarik dari lagu ini teman Predue. Gue tuh sampai bertanya-tanya, ini siapa yang menyakiti Bernadia segininya? Tapi yang bikin gue amaze adalah di lirik terakhirnya teman Predue. Jadi lo coba dengerin baik-baik lirik ini karena Bernadia sengaja banget taruh di terakhir. Oh, bentar. Di sini harusnya.

0: lu bayangin seorang Bernadi aja terhalang restu, guys. Apa kabar kita yang bukan siapa-siapa ya? Tapi anyway, lagu ini menurut gue pedih banget sih. Lu nailed it banget Bernadia di lagu ini. Dan mungkin teman Pro 2 yang merasa hubungannya lagi diuji banget ya dengan ujian yang bertubi-tubi, meskipun lu tidak pengen menyudahi ini, cuma menurut gue ini lagu yang apa ya, mau mengatakan bahwa hubungan lu tuh gak separah gue. Somehow gue ngerasa Bernadia tuh bilang kayak gitu. Nah mungkin bisa lu dengerin teman Pro 2, karena juga ini lagu ini kemarin masuk di showcase-nya Bernadia yang terbaru, dan juga sudah dirilis di digital streaming platform apapun teman Pro 2. Bisa banget lu kepoin album terbaru dan juga lu cari lagu ini teman Pro 2, Menyenangkan Mengenalmu.
1: Terima kasih sudah baik, meski tetap tak terimaku.
0: Dan masih akan gue temenin teman Pro 2 pastinya. Untuk lo yang kayaknya mau malam mingguan ataupun pengen galau di hari ini, boleh banget. Tapi kita agak ya centil sedikit ya di sore hari ini. Masih ditemenin sama gue Lana Krisnandaru pastinya di Sore Ceria Weekend.

0: Minggir dikit dong, saya mau lewat.
1: Loh, harusnya Mas lah yang minggir. Ini kan trotoar, tempatnya para pejalan kaki. Kenapa malah saya yang diusir?
0: Ya, biar lebih cepat aja, Mbak. Mbaknya nggak lihat apa? Tuh, jalanan bawah. Macet banget.
1: Mas, macet itu bukan alasan buat ngambil hak orang lain. Saya aja udah jalan di tempat yang bener kok.
0: Ya elah, Mbak. Bukan cuma saya doang kali. Banyak kok motor yang lewat sini.
1: Justru itu masalahnya, Mas. Karena banyak yang menyepelekan dan mewajarkan hal ini, jadinya kita pejalan kaki nggak pernah bisa ngerasa aman. Kita kan sama-sama pengguna jalan. Tapi kalau yang kuat selalu nyerobot yang lemah, aturan jadi nggak ada artinya, Mas.
2: Hargai ruang pejalan kaki. Jangan rampas hak hanya demi cepat sampai.

Momen berdua buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2 FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2 FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 Lyodra dengan Sabda Rindu, baru aja kamu dengerin. Dan masih di Sore Ceria Weekend barengan sama gue, Elana Krisandaru. Teman Pro 2, gue mau ngucapin untuk lo yang mau malam mingguan, pastinya hati-hati teman Pro 2, karena jalanan Jakarta nih kembali lagi-lagi. Aduh, sorry banget, gue harus bilang jelek banget dimanapun teman Pro 2. Kenapa? Karena menurut gue galian lagi terlalu masif. Either itu galian pump, either itu galian perbaikan jalan. Menurut gue, kayaknya briefingnya sangat amat tidak matang gitu. Kenapa gue bilang tidak matang teman Pro 2? Karena menurut gue harusnya di sebuah galian atau di sebuah proyek ya teman Pro 2, harusnya dari Pemprov DKI Jakarta melihat bahwa ada kematangan dulu gitu, dimana timeline-nya kira-kira jalan protokol, terutama di jalan-jalan protokol atau jalan besar teman Pro 2, harus dilihat terlebih dahulu kira-kira ada galian apa. Gue ambil contoh sederhana di daerah Monas ya teman Pro 2, di jalan Merdeka, either itu barat, timur, selatan, itu tuh mostly lagi digali teman Pro 2. Dan galiannya tuh macam-macam, ada galian PDAM, ada galian MRT, dan juga ada perbaikan jalan tuh. Lo kalau lihat di daerah Kebon Sirih tuh lagi perbaikan jalan. Lo bayangin 3 proyek bersamaan sekaligus menggunakan ruas jalan yang kurang lebih sama teman Pro 2. Apakah akan chaos menurut lo? Tentu saja chaos teman Pro 2. Jadi menurut gue ya, kalau misalkan ada dari Pemprov DKI Jakarta ataupun dinas-dinas terkait yang lagi dengerin gue, mendingan lo coba kaji dulu kira-kira apa yang pengen lo kerjakan, dan juga kira-kira berdampak apa enggak ke masyarakat. Dan juga kalau misalkan dari segi waktu kira-kira bentrok apa enggak. Dan kalau misalkan bentrok, mitigasinya gimana? Apakah ada pengalihan arus lalu lintas? Apakah ada penambahan ruas jalan? Atau gimana? Karena kita sebagai pengguna jalan dan pembayar pajak sepertinya layak mendapatkan jalan yang layak enggak sih untuk dilalui tanpa macet. Dan juga kualitas jalan yang bagus pastinya. Gimana menurut lo teman Pro 2? Dan anyway teman Pro 2, kayaknya udah mau azan maghrib. Mungkin sekarang saatnya kita dengarkan bersama waktu azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 masih barengan sama gue Landa Krisandaru nih menjelang ya udah masuk malam Minggu lah ya. Apakah lo sudah merambah atau lo udah nyampe teman Pro 2 ke tempat-tempat gaul kayak Blok M dan sekitarnya teman Pro 2? Coba kasih tau gue dong kira-kira absen lo ada di mana malam Minggu ini teman Pro 2? Apakah lo di rumah aja, lo di Jakarta sebelah mana, bagian utara, barat, selatan, atau jangan-jangan lo lagi ngedate sama cewek lo di mana teman Pro 2? Coba kasih tau dong sambil kita have fun malam hari ini. Asik.

Karena di masa ini kayaknya banyak banget orang pusing, teman berdua. Dan gue tuh baru nyadar juga, ternyata di bulan ini ya, di bulan Juli ini, itu minggunya tuh ada 5. Jadi kayaknya lu budget have fun-nya akan lebih banyak di minggu ini, terutama di bulan ini, teman berdua, karena kita akan masih menghadapi kira-kira 1 minggu lagi.

Mungkin ini lagu pas banget buat lo yang kayaknya kerjanya serius tapi gajinya bercanda ya. Yang kayaknya kalau pulang ditahan-tahan sama bos sampai jam 9 malam. Yang kalau ternyata kalau pas kerjanya bagus gak diapresiasi malah diambil kredit sama bosnya, tapi giliran salah dimaki-maki depan orang. Yang katanya kalau salah itu kesalahan sendiri, tapi giliran keberhasilan itu bahasnya kita kekeluargaan. Yoi. Ternyata gue baru nyadar banyak itu kejadian kayak gitu di Jakarta ya, teman Pro2 khususnya. Dan kayaknya banyak juga yang pas mau nego naik gaji gak boleh, tapi pas resign juga gak boleh. Pas lo mau ngajuin resign kadang justru ditahan dengan alasan lo tuh penting, nanti kita akan coba negosiasi lagi deh gajinya, kita akan coba adjustment dan lain-lain. Bilang aja kalau kerjaan gue tuh ngehandle 5 kerjaan.

Ada, emang lucu ya. Tapi di zaman sekarang emang ya kita gak bisa pungkiri susah nyari kerja teman Pro 2. Dan kayaknya gue juga baca penelitian nih dari salah satu akun Instagram yang mengupload teman Pro 2. Ternyata menurut survei 62% pekerja di Indonesia itu mengakui kalau mereka tuh susah mencari kerja. Sama sulitnya kayak mencari jodoh. Lo bayangin sesusah apa itu, dan ternyata memang ini juga dikonfirmasi teman Pro 2 dari SIK ya, teman Pro 2, perusahaan induk Jobstreet. Nah, dia tuh bilang kalau menurut penelitian 62% pekerja di Indonesia itu percaya mencari pekerjaan sama susahnya dengan menemukan pasangan hidup lo. Wow. Jadi kalau lo udah belum punya pekerjaan dan lo jomblo, dua kali PR lo lebih susah. Anyway, teman Pro 2, buat lo yang kayaknya mau join juga di malam hari ini boleh, gue buka di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Fatin dengan Pelangi dan Hujan, teman Pro 2, jadi salah satu lagu yang juga harus mengantar gue untuk cabut dari sore hari ini. Jadi thank you so much teman Pro 2 buat kamu yang udah standby dari jam 3 tadi dengerin gue. Dan kayaknya kita akan ketemu lagi besok insya Allah, teman Pro 2. Agak pagian sih kayaknya, harusnya jam 10. Tapi anyway, selamat bermalam minggu dan semoga have fun dengan malam minggu lo, teman Pro 2. Ingat bahwa malam minggu tidak bertahan selamanya, jadi gunakan waktu lo dengan baik untuk have fun dan juga pastinya untuk membuang semua gundah gulana dan keluh kesah lo. Biar lo Senin nanti udah siap bekerja dan juga udah siap sekolah ataupun kuliah, kembali lagi ke rutinitas biasa lo. Oke teman Pro 2, gue harus cabut dulu. Tapi sebelum cabut teman Pro 2, karena ini malam minggu, saatnya untuk anthem malam minggu dengan Intim berdua. So, akhir kata gue ucapkan Elana Gerson dari Sunny of the Air, and have a great, great weekend teman Pro 2. I love y'all, bye-bye.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bareng sama Kangga.
0: Info Pro 2.
1: Jason Momoa bergabung di semesta DC Universe untuk memerankan karakter baru yang dipastikan akan memerankan anti-hero ikonis DC bernama Lobo dalam film Supergirl Woman of Tomorrow. Jason Momoa juga mengkonfirmasi kabar itu dengan mengunggah kutipan-kutipan ucapannya yang membahas keinginannya menjadi Lobo.
0: Info Pro 2.
1: Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong menyampaikan pesan tahun baru 2026 melalui akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, Shin Tae-yong mengungkapkan harapan dan tekadnya untuk membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.
0: Info Pro 2.
1: Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
0: Info Pro 2.
2: Waktunya jaga malam weekend. Waktunya.

Selamat siang FM Radio Jakarta. Ketemu lagi bareng sama Angga yang nemenin lu di JK Malam hari ini. Malam Minggu tanggal 25 Juli 2026. Seru-seru bareng sama lagu yang enak-enak. Karena lagu yang satu ini ada Rizky Febian.

Pas banget ya malam minggu, terus baru gajian. Aduh, seru deh. Jadi bisa banyak pilihan gitu, mau kemana, mau nonton, mau makan, mau jalan-jalan, muterin kota Jakarta juga gak apa-apa ya gak sih? Cuman ada satu yang menarik nih, di Jakarta tuh ada yang baru namanya fine dining di atas bus. Wah, keren banget ya. Kalau pengen ngerasain jalan-jalan kota Jakarta sambil menikmati hidangan gitu ya. Kalau misalnya fine dining tapi di restoran kan kayaknya biasa aja gitu. Dan kalau ini lu bisa makan sambil dengan melihat panorama Jakarta ya. Jadi panoramik juga tuh. Namanya Open Dining of Jakarta yang diluncurkan di platform Klook ya. Double decker busnya, titik berangkatnya dari Kota Tua Jakarta dan mulai beroperasi 1 Agustus 2026. Jadi lu bisa pesan dari sekarang nih. Waktu keberangkatan pukul 4 sore dengan durasi perjalanan sekitar 85 sampai dengan 90 menit. Dengan tiket sekitar 500 sampai 583 orang sudah termasuk makanan pastinya. Itu ada paket 4 course set menu, welcome drink, hidangan pembuka, appetizer. Batuk gitu. Dan dibatasi di maksimal 30 penumpang per perjalanan di lantai atas dengan 12 meja bernomor. Wih. Siapa mau coba buat Agustus besok bisa nikmatin Jakarta sambil makan mewah.

99.2 Pro 2 Jakarta, ada 420 dengan Zona Nyaman. Zona Nyaman lu apa sih teman Pro 2? Apakah scrolling-scrolling media sosial sambil rebahan gitu? Kayaknya itu zona nyaman lu ya. Tapi ada studi yang bilang kalau misalnya mengurangi scroll media sosial itu ternyata bisa jadi salah satu kunci lolos masuk top perguruan tinggi negeri. Jadi katanya dengan waktu sering habis untuk scrolling tanpa sadar itu bisa mengurangi waktu belajar. Dan itu jadi salah satu faktor lo jadi konsentrasinya lebih mudah terpecah gitu. Nah, dengan cara membatasi penggunaan media sosial, calon mahasiswa bisa memiliki lebih banyak waktu untuk belajar. Jadi sebenarnya itu bisa bikin lo jadi bisa masuk di PTN impian lo, sekolah impian lo. Karena sebenarnya ya scroll yang gak berhenti-berhenti itu kadang-kadang ya lo gak kerasa setengah jam, satu jam, dua jam. Bahkan akhirnya lo gak bisa tidur gara-gara itu ya. Jadi daripada lo scrolling-scrolling, mendingan lo bengong aja sambil dengerin lagu-lagu yang gue puterin. Ada lagu bermuara dengan Hunian.

Karena bingung, udah nonton audisi aja teman berdua. Udah, pokoknya itu jaminan lah lo bakal happy dengan segala hal yang mungkin lo pengen tonton gitu di bioskop. Kayaknya lo harus sempetin nonton audisi sih. Kalau lo juga sering banyak lihat FYP-FYP tentang audisi juga, itu pasti karena setiap orang tuh punya kesan-kesan yang berbeda gitu ya di film ini. Film buatannya Christopher Nolan yang juga dibintangin sama Matt Damon, Anne Hathaway, dan juga Tom Holland. Seru lah pokoknya. Sambil nunggu filmnya Spider-Man yang mainnya Tom Holland juga, Brand New Day ya. Ya udah, ketika Odyssey bertemu dengan para monsters, sekarang gue juga punya monster

Selamat pagi Pro 2 Jakarta, masih bareng sama gue Angga dan tentunya masih juga di Jaka Malam. Malam Minggu kalau misalnya nggak ada pengen ke mall atau kemana gitu ya, mungkin lo bisa berolahraga ya. Dan salah satu olahraga yang biasanya malam-malam tuh yang paling enak adalah bulu tangkis, gak sih? Apalagi katanya hobi main badminton ternyata bisa bikin panjang umur. Ada studi yang bilang juga selama 25 tahun menemukan bahwa rutin bermain badminton itu bisa menambah usia harapan hidup hingga 6,2 tahun. Angka ini bahkan mengungguli manfaat longevity dari olahraga lain seperti renang maupun bersepeda. Karena sifat permainan badminton yang dinamis dan cepat secara alami memberikan full body interval workout. Efeknya sangat bagus buat meningkatkan kesehatan jantung, kelincahan, hingga fungsi metabolisme dari tubuh. Jadi, berangkat badminton aja apa nih?

Ada satu fakta unik ya, ketika lagu ini ternyata ditawarin langsung sama Baby Romeo ke Anang Hermansyah. Ketika Baby Romeo itu lagi butuh duit banget, suruh main piano gitu ya, gue lagi butuh duit banget nih, yaudah lu jual lagu lu aja Beb gitu ya. Dan ternyata dia bikin lagu ini. Dan after itu ternyata memang ya lagu ini jadi sesuatu yang magical banget ya. Si Baby gak harus minjem duit tapi bakal dapat uang dari Mencintaimu, dan bahkan menjadi salah satu lagu terbaiknya Baby Romeo. Gokil sih. Bahkan memang ketika dalam suatu kesulitan gitu ya, pasti Allah ngasih satu jalan supaya bisa kesulitan itu bisa diselesaikan, dilewati. Salah satunya ya itu tadi, kayak Baby bisa tiba-tiba bikin lagu yang jadi masterpiece ya.

Selamat pagi dari Jakarta. Udah hampir jam 9 ya. Seperti biasa ya, kalau misalnya hari Sabtu kita bakal ada Back to the Beat. Sebelum nanti lu bakalan apa ya, merasakan malam minggu yang seru gitu ya. Kita bakalan seru-seru juga bareng sama Break to the Beat juga nanti. So jangan kemana-mana, tetap bareng sama gue sampai jam 12 nanti, tentunya masih di Jaga Malam.

105.2 FM Jakarta. Seperti yang gue bilang tadi, kita akan lanjut untuk bisa break to the beat untuk edisi malam hari ini, malam minggu ya, tanggal 25 Juli 2026. Here we go.

Oh, gak berasa udah berjam 11, teman berdua berarti udahan dulu ya buat jaga malamnya. Bakal ada Jazz Music sampai jam 12. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105.2 Jakarta, teman terbaik.

0: banget malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: banget malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.